1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arik Sana, terima kasih masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi krisis air bersih selama musim kemarau. Nah, sejumlah wilayah yang mengalami maupun berpotensi mengalami kekurangan air menjadi perhatian pemerintah. Sehingga Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herawan Antoni, nyengecek Pemprov Bengkulu tidak menyiapkan pembangunan sumur bor sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Ya. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah daerah. Nah, sebagai alternatif, Pemprov Bengkulu akan memanfaatkan armada tangki air milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyalurkan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Jadi, ya di sana sebagai alternatif, Pemprov Bengkulu akan memanfaatkan tangki air yang milik BPBD untuk mendistribusikan air bersih. Air akan diangkut menggunakan kendaraan tangki, disalurkan langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Di wilayah yang terdampak ya tentunya di sana. Nah, penyaluran nantinya disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah akan memantau daerah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk menentukan prioritas distribusi. Tuh di sana. Jadilah mulai di sana. Takut-takutnya musim kemarau nih, kalau yang punya sumur bor agak aman nih. Tapi kalau sumur-sumurnya sumur biasa, takutnya kering. Cah itu juga mungkin PDAM kelak tuh ada yang keruh. Mudah-mudahan nanti tidak kemarau di sana, dak. Jadi preparasi panennya doh, hujannya doh. Ah, tapi kita nih bingung kalau hujan terus lah sego pulo di sana. Kita lah kelebihan air lah banjir pulo. Ah, kemarau lah nih doh beri air. Ah, kalau macam sedang-sedang aja di sana, dak. Sedang di beri air hujan. Sedang lah kelebihan air lah panennya gini. Tuh. Tapi kalau hariku cukup cerah. Matahari sudah mulai menyinari bumi merah Malaysia kita ke sana, bumi merah putih ko. Semangat beraktivitas, apalagi ko bulan Agustus yang lomba selamat berlomba, jaga kekompakan, jauhkan perselisihan pertengkaran. Jangan dak belagu-lagu di sana. Ya, apalagi lomba bola kaki. Ah itu kan rentanian. Rajinnya sana kita nengok informasi belagu. Ah itu jangan. Yang penting kedepankan kebersamaan. Salam budaya, tetap bersama kami di Perompak.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

Permainan ikan-ikan merupakan salah satu kesenian tradisional khas Bengkulu. Bentuk ikan dari permainan rakyat ini dibuat dari kertas, rotan, bambu, dan kertas warna-warni yang dibentuk menyerupai ikan. Dalam penampilannya, dilengkapi dengan iringan musik, penari, dan penyanyi. Ikan-ikan yang digendong tersebut menari sesuai irama dan lagu yang dimainkan. Ikan-ikan dilestarikan dengan cara mengadakan perlombaan pada Festival Tabut setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Ada Onti Project Orang Sumbawa. Nih ya. Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Barat, di sana ada enggak rencana enggak beli mobil? Emang enggak ngarepan jualan, bukan di sana. Siapa tahu di sana kita ada rencana enggak beli mobil listrik. Ada tips beli mobil listrik. Cek garansi baterai hingga risiko kerusakan. Nah, di sana mobil listrik kini semakin menarik perhatian karena menawarkan pengalaman berkendara yang beda dan penggunaan energi yang lebih efisien. Kalau kita pakai mobil listrik, kita tidak lagi antrian beli bensin dari sana. Tidak pertama, ya pertalit, tidak akan ketemu gitu. Tapi sebelum beli, ada beberapa hal penting yang sebaiknya ditengok supaya tidak nyesal pas lau dibeli. Hal pertama yang perlu ditengok, kapasitas baterai dan jarak tempuh dalam sekali pengisian. Sesuaikan kemampuan mobil dengan kebutuhan harian, terutama kalau sering digunakan untuk perjalanan jauh. Jangan lupa di sana periksa garansi baterai secara detail, termasuk durasi, batas jarak tempuh, ya serta komponen apa aja yang ditanggung. Baterai merupakan komponen penting yang turut menentukan kendaraan sekaligus harga kendaraan listrik tadi. Layanan purna jual juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Pastikan tersedia bengkel resmi, teknis yang memahami kendaraan listrik, serta akses suku cadang ketika mobil mengalami masalah. Nah, soal pengisian daya, calon pembeli perlu memastikan kondisi instalasi listrik di rumah sesuai dengan kebutuhan pengisian kendaraan. Nah, informasi juga di sana, pacak baju selengkapnya di rri.co.id.

Tradisi unik bernuansa adat berbalut religi masih hidup dan dipelihara oleh kelompok masyarakat 11 desa di Kecamatan Selagan.

Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu dalam menyambut bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Satu hari sebelum bulan Ramadan, warga menggelar tradisi pemotongan hewan kerbau dan dibagi ke seluruh warga di desa itu. Berdasarkan tradisi yang turun-temurun dilakukan masyarakat setempat, sistem pembagian daging tidak berdasarkan harga per kilogram, tetapi dilakukan pembagian sesuai dengan jumlah daging setelah dikelompokkan menjadi tumpukan seharga Rp100.000 per tumpukan. Untuk mendapatkan daging ini, beberapa keluarga bisa bergotong royong membeli setiap tumpukan daging dengan harga tersebut, kemudian dibagi rata. Uniknya, seluruh daging ini dimasak dengan bumbu yang sama yang disebut gulai sepede atau asam pedas, dengan bumbu antara lain jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, serai ketumbar, dan cabai, serta 2 sendok makan minyak manis. Semua bumbu digiling halus, kecuali bawang yang diiris halus dan digoreng terlebih dahulu hingga harum. Kemudian, bumbu halus dimasukkan, dan setelah bumbu terasa, baru daging kerbau dimasukkan, dicampur dengan air dan garam secukupnya. Kegiatan serupa akan dilakukan masyarakat satu hari jelang Idul Fitri sebagai bentuk sukacita datangnya hari kemenangan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisan Abaran Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu terus memperkuat kesiapan masyarakat dan perangkat kelurahan dalam menghadapi potensi bencana, salah satunya melalui pelatihan sosialisasi peningkatan kapasitas perangkat kelurahan daerah rawan bencana Kota Bengkulu tahun 2026 yang digelar di Hotel Nala Sesen. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, I. Made Ardana nyengecek kegiatan ko menjadi bagian jauh upayu meningkatkan kemampuan masyarakat di tingkat kelurahan supaya mampu mengambil langkah yang tepat saat terjadi bencana. Sekitar 150% mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bacar sejak unsur RT, RW, perangkat kelurahan sampai unsur ketertiban masyarakat. Sementara di sana kabar lainnya, pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan meningkatkan kapasitas perangkat kelurahan dan juga masyarakat di wilayah rawan bencana. Nah, berhasilan di sana, Kementerian Agama menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional sebagai langkah memperkuat pengawasan dan juga tata kelola zakat nasional. Pembentukan tersebut merupakan mandat Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2026 tentang pembinaan dan juga pengawasan Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, Kota, dan Lembaga Amil Zakat. Itulah informasi kami sampaikan dalam kabar kita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 9 nanti. Saya Arfan Rahman, selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini.

Tradisi unik bernuansa adat berbalut religi masih hidup dan dipelihara oleh kelompok masyarakat 11 desa di Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu dalam menyambut bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Satu hari sebelum bulan Ramadan, warga menggelar tradisi pemotongan hewan kerbau dan dibagi ke seluruh warga di desa itu. Berdasarkan tradisi yang turun-temurun dilakukan masyarakat setempat, sistem pembagian daging tidak berdasarkan harga per kilogram, tetapi dilakukan pembagian sesuai dengan jumlah daging setelah dikelompokkan menjadi tumpukan seharga Rp100.000 per tumpukan. Untuk mendapatkan daging ini, beberapa keluarga bisa bergotong royong membeli setiap tumpukan daging dengan harga tersebut, kemudian dibagi rata. Uniknya, seluruh daging ini dimasak dengan bumbu yang sama yang disebut gulai sepede atau asam pedas, dengan bumbu antara lain jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, serai ketumbar, dan cabai, serta 2 sendok makan minyak manis. Semua bumbu digiling halus, kecuali bawang yang diiris halus dan digoreng terlebih dahulu hingga harum. Kemudian, bumbu halus dimasukkan, dan setelah bumbu terasa, baru daging kerbau dimasukkan, dicampur dengan air dan garam secukupnya. Kegiatan serupa akan dilakukan masyarakat satu hari jelang Idul Fitri sebagai bentuk sukacita datangnya hari kemenangan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi dengan saya Arman Rahman dari pukul 5 tadi ya di sana sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Sementara kini pukul 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Artinya sana-sana kami lah banyak mulai melakukan kegiatan. Semoga hari ini apapun yang dilakukan dari sana dak lancar, kami siap kawani di sana. Nah, menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, logo resmi mulai banyak digunakan untuk menghiasi berbagai media. Agar tidak salah memakai logo di sana, masyarakat sebaiknya mengunduhnya melalui laman resmi yang disediakan pemerintah gitu. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara lah menetapkan logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 29 Juni 2026. Logo karya Fajar Novario tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Cara mendapatkannya cukup mudah, yaitu dengan membuka laman resmi logo hutri.istanapresiden.go.id. Situs tersebut menyediakan logo resmi ya, beserta panduan penggunaan dan juga berbagai bahan identitas visual yang dapat diunduh masyarakat. Jadi pemerintah juga menyediakan contoh penerapan logo untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sepandu, souvenir, papan reklame hingga media sosial dapat ditengok lewat portal tersebut, sehingga pengguna dapat menyesuaikan pemakaiannya. Sehingga Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang mengajak masyarakat menggunakan tema logo resmi untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Pemerintah berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI dengan semangat kebersamaan. Nah, agar lebih aman, hindari mengunduh logo dari situs ataupun akun media sosial yang tidak jelas. Nah, gunakan sumber resmi membantu memastikan logo yang dipakai sesuai dengan identitas visual yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tuh, di sana informasi selengkapnya, kalau di sana anda baca selengkapnya, boleh baca di rri.co.id tentang cara ataupun cara download logo hari ulang tahun RI yang ke-81, link resmi pemerintah. Selamat pagi, salam budaya. Selamat memulai kegiatan hari ini. Yang melakukan perlombaan untuk mereka 17-an, jaga semangat ya. Jaga kekompakan.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Nah, di sana peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Baliko terjadi di lahan perkebunan milik warga di Desa Jayakarta, Kecamatan Talak Empek, Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu 12 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi atau 0,4 hektar yang telah ditanami bibit kelapa sawit. Diketahui lahan tersebut merupakan milik Burhanuddin, warga Desa Nakau, Kecamatan Talak Empek. Peristiwa kebakaran pertama diketahui pemilik lahan sekitar 17 hari Selasa 11 Agustus 2026. Sementara kabar lainnya di sana, program berseri atau bersedekah 1000 sehari di Kabupaten Bengkulu Utara mulai memasuki tahap penting. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 bulan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berencana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut pada akhir Agustus 2026. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana program berseri telah berjalan di lapangan dan juga sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Di sana sekian kabar itu kami sampaikan jam 9. Saya Irfan Rahman. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam budaya.

0: Prompar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Di sana, terima kasih masih bersama kami dan berikut akan kami ajak di sana untuk nganingkan obrolan ya tentang kecek kita di kesempatan pagi hari ko masih dengan Dang Arparaban sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Sementara kini pukul 9.24 menit waktu Indonesia Barat. Dalam acara kecek kita ko di sana, kami akan hadirkan ulasan cara kecek kita kasanah bahasa daerah warisan tak benda bangsa Indonesia. Nah, ini obrolan Mbak Riri ya dengan Yanti Riswara, Eshum, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Selamat nganingkan.
1: Kerjasama dengan Kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, di siang hari ini di sana sudah ada narasumber ya yang kompeten sekali hari ini, dan tentunya kita hari ini bahas bahasa daerah. Bukan cuma sekedar alat komunikasi ya, tapi juga merupakan warisan budaya yang tak kenal benda ya, tak benda maksudnya. Yang ini tentunya mencerminkan identitas juga dengan nilai dan sejarah masyarakat tentunya ya. Dan untuk bahas lebih dalam lagi, lebih mengenal tema kita hari ini, tentang hari ini kasana bahasa daerah sebagai warisan tak benda, telah hadir bersama kita Ado Inga Yanti Riswara SSS MHUM dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Dan di langsung kita sapa aja di siang hari ini. Halo Inga.
2: Riri.
1: Halo Inga, mic-nya naik ya. Apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Baik, sehat.
1: Sehat, walaupun mendung.
2: Betul.
1: Tetap Inga kesikur dah. Yeah. Wah, demi ngasih ilmunya ke adik sana yang kedengar kita hari ini dah Inga.
2: Demi ngecek-ngecek,
1: ngota-ngota ya. Dan tentunya hari ini dengan tema yang menarik dah Inga di siang hari ini. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi untuk di sana, Riri nak ngajak di sana untuk bergabung ya di tentunya di line telepon ataupun juga di live chat kita. Nanti sebelum ngobrol-ngobrol ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh nak bergabung kelak. Silakan di line telepon di 0736-7321-994 atau bisa juga di sana WA yo. Kalau Riri bacokan di 0811-7816-544 ya. Atau bisa juga komen-komen di live chat kita di YouTube di RRI Net Bengkulu. Dan juga bisa dengarkan kami lewat RRI Digital serta juga di streaming di rri.co.id. Nah, jadi kasih pertanyaannya langsung. Kelari dibacutkan nanti langsung dijawab deke Inga Yanti. Da Inga?
2: Insya Allah.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas yang menarik Inga ya. Sebagai warisan budaya tak benda ini maksudnya seperti apa konsepnya Inga?
2: Baik, saya sama, apa menyapa dulu ya.
1: Sama, boleh.
2: Adik sana. Para adik sana pemirsa, pendengar RRI program RRI Pro 4 ya, khususnya untuk program kecek
1: kita
2: ya.
1: Betul.
2: Baik, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat hari ini ya.
1: Amin.
2: Berbicara tadi tentang warisan budaya tak benda ya. Bahasa itu dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda karena memang dia tidak berwujud dalam bentuk benda, ya kan? Beda dengan mungkin warisan yang berupa manuskrip, ada bendanya berupa candi atau berupa benda-benda kuno lainnya, itu kan warisan budaya benda. Tapi kalau bahasa itu kita dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda
1: karena bahasa nggak ada bentuk, gitu ya. Jadi sudah dijelasin dengan Inga karena tidak ada wujud dah ya, Inga.
2: Tidak wujud secara fisik
1: kasat mata. Betul ya. Tuh ya di sana ya. Dan kalau untuk di bahasa Bengkulu, bahasa daerah lah di Bengkulu ini, ada tidak sih Inga yang terdapat bahasa daerah apa aja di Bengkulu ini
2: ya? Kalau berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa, Untuk saat ini itu kita sudah mengidentifikasi tiga bahasa.
1: Tiga bahasa.
2: Tiga bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Rejang. Yang kedua itu bahasa Enggano. Yang ketiga itu bahasa Bengkulu.
1: Bahasa Bengkulu.
2: Nah, bahasa Bengkulu ini terdiri atas sejumlah dialek. Nah, untuk saat ini yang kita identifikasi dialek dari bahasa Bengkulu itu ada dari utara ya, kita lihat itu ada dialek Muko-Muko, dialek Pekal, terus ada Lembak. Lembak ini ada dua, Lembak 1 dan Lembak 2, atau bisa juga kita sebut dengan Lembak ini Bengkulu
1: Utara.
2: Tengah
1: ya?
2: Sama Curup ya.
1: Oh iya betul. Nah, ada dua ya.
2: Ada dua, ada dua lembak. Ketiganya bahasa dialek Serawai. Terus ada dialek Pesemah. Kemudian ada dialek Kaur. Ada juga dialek Nasal.
1: Nasal ya.
2: Nah, jadi ada 9.
1: 9 ya.
2: Dialek untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena ada beberapa daerah yang sebelumnya belum kami kunjungi. Dan kita tahu ternyata ada dialek varian-varian dari bahasa Melayu Bengkulu itu ya, bahasa Bengkulu itu yang cukup unik dan cukup berbeda secara signifikan, seperti yang digunakan misalnya di Desa Tunggang. Itu di daerah Muko-Muko juga
1: ya.
2: Itu bahasanya cukup unik. Terus juga di selatan itu berbatasan dengan Provinsi Lampung. Masyarakatnya menyebut bahasa Nasal. Nah, bahasa Nasal ini kita belum meneliti lebih jauh, tetapi ada kemungkinan semacam bahasa yang berakulturasi ya dengan bahasa Lampung. Ada semacam sudah ada percampuran. Tapi saat ini kan dia berada di Provinsi Bengkulu, dan masyarakat di sekitar situ menyebutnya bahasa Nasal. Nah, gitu.
1: Kalau yang unik tadi Muko-Muko Inga, kasih sedikit yang uniknya tuh seperti apa?
2: Bahasa Tunggang itu ya.
1: Tunggang.
2: Tunggang, saya kok ingat Tunjang.
1: belum kasih ya.
2: Bahasa Tunggang itu sebenarnya kalau kita lihat memang masih varian dari bahasa Melayu secara umum. Tetapi saya karena bukan penutur, saya nggak bisa mengucapkannya. Tapi bahasanya itu kalau kita dengar itu sepintas atau di awalnya kita nggak akan mengerti juga. Ya, sedangkan kan selama ini dalam pemahaman ilmu ilmu dialektologi, biasanya dikatakan bahasa itu masih dalam satu dialek kalau masih ada saling paham. Nah, misalnya kita berbicara dengan dialek kita, yang orang lain berbicara dengan dialek mereka, tapi kita masih saling paham. Nah, itu dikatakan kita berbeda dialek. Tapi kalau dengan dialek Tunggang ini, saya mendengarnya itu agak susah baru kita pahami. Tapi kalau dicermati sekali itu memang berbeda ya. Memang terlihat masih ada kesamaannya, tapi sudah cukup berbeda. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau kita lakukan kajian lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan jumlah bahasa tadi yang tiga bisa saja bertambah. Bisa menjadi 4. Mungkin yang saat ini kita kategorikan sebagai dialek, dalam penelitian lebih lanjut mungkin dia sudah menunjukkan ciri-ciri bisa menjadi bahasa sendiri.
1: Wah, bagus ya. Keren. Berarti ada 9 saat ini,
2: yang belum sudah diidentifikasi. Yang belum itu Tunggang. Tunggang belum kita identifikasi. Dan cukup banyak sebenarnya. Nasal juga kan belum.
1: Nasal
2: sudah masuk di yang 9 dialek tadi.
1: Tapi kalau diomongin yang susah, paling susah bahasa daerah di Provinsi Bengkulu, ini kayak Rejang Lebong mungkin ya?
2: Kalau yang paling susah Enggano.
1: Enggano ya.
2: Enggano itu jauh sekali dari bahasa Melayu pada umumnya. Walaupun itu terlihat ada semacam hibrid. Karena ada bahasanya itu yang betul-betul jauh dari bahasa Melayu, tapi ada sebahagian kosakatanya menyerap bahasa Melayu, menyerap bahasa Melayu secara umum. Jadi seperti bahasa itu gabungan juga,
1: ya.
2: Hibrid. Nah, tapi penelitian lebih jauh tentang bahasa Enggano ini juga belum kita lakukan. Mm-hmm. Kemudian dari tingkat kesulitan memang bahasa Rejang ya, karena mm-hmm. bahasa Rejang ini juga termasuk sulit untuk dipahami oleh orang yang bukan orang Rejang.
1: Betul. Mm-hmm. Agak kalau kita nih biasanya ngerti tapi nggak bisa ngomong kayak gitu yeah, kayaknya. Tapi kalau bahasa Rejang ya ampun nah. Kok apa ngomongnya?
2: Iya yeah, betul.
1: Agak susah ya memang. Mm. Nah, kalau tadi udah Ingal ngomong ya, jadi berarti bahasa tak benda itu memang jadi jelas sekali ya Ingal ya. Hmm. Kalau bahasa daerah itu bukan hanya soal tutur kata tadi yeah. ya, hmm. tapi juga menyimpan nilai-nilai leluhur tentunya, da Ingal. Yeah,
2: nilai leluhur ya, nilai nilai-nilai
1: yang diwariskan,
2: baik yang diwariskan betul. Oleh leluhur kita kepada kita.
1: Mm-mm, lintasnya lintas generasi yang sekarang tentunya.
2: Lintas generasi tentunya. Mm,
1: ya. Tapi untuk bahasa daerah sendiri Daingah memiliki peran penting tentunya dalam menjaga jati diri tentunya betul. Ya dan berkelanjutan budaya bangsa tentunya Daingah.
2: Tentu saja. Ya karena apa bahasa daerah itu kan identitas kita sebagai warga daerah ya. Mm-mm. Jadi di dalam negara kesatuan ini ketika misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda daerah, itu kita pasti akan saling bertukar informasi.
1: Permasi.
2: Oh saya orang Bengkulu misalnya, tapi Bengkulu kan masih umum ya, karena
1: betul.
2: Di Bengkulu ternyata banyak bahasa daerah.
1: Bahasanya.
2: Nah kita bisa mengatakan saya orang Rejang, nah, jadi bahasa sehari-hari yang saya gunakan bahasa Rejang misalnya. Mm-mm. Beda dengan orang Minang ya, kalau orang Minang pada umumnya bahasanya Minang
1: begitu, iya,
2: kecuali
1: betul.
2: Pendatang, pendatang yang ada di daerah Sumatera Barat bisa saja orang Jawa, orang Batak, tapi kalau dia sudah menyebut dia orang Minang itu pasti bahasanya Minang. Nah, kalau di sini kan orang Bengkulu tapi bahasanya banyak.
1: Betul, gitu. Betul, benar. Tapi kalau untuk sekarang ini ada Daingah yang terancam punah bahasa kita.
2: Yang di Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu saat ini yang dapat kita kategorikan terancam punah itu bahasa Enggano.
1: Enggano.
2: Karena penuturnya itu pertama secara keseluruhan itu sedikit. Itu terkonsentrasi hanya di Pulau Enggano.
1: Betul.
2: Mungkin ada beberapa perantau yang ada di Bengkulu. Kalau nggak salah saya itu di sekitar Pulau Bai itu ya. Nah di situ ada kelompok-kelompok penutur bahasa Enggano. Tapi tidak terlalu banyak. Dan mungkin juga karena dia berbau dengan apa
1: daerah
2: yang lain
1: ya.
2: Orang-orang dari daerah yang lain ya sering menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Tapi kalau di Enggano sendiri memang masih menggunakan bahasa Enggano.
1: Betul.
2: Tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Yang kedua itu generasi mudanya sudah mulai tidak menggunakan bahasa Enggano juga.
1: Nah, oh jadi dia pakai bahasa Indonesia kebanyakan?
2: Sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah di situ kuncinya. Kunci dari keterancaman sebuah bahasa itu, keterancaman punahnya itu ya dari generasi muda.
1: Generasi betul.
2: Berarti kan tidak ada transformasi ya, tidak ada keberlanjutan dari penggunaan bahasa itu. Kalau generasi tua yang mungkin sekarang umurnya di atas 40 atau 50 itu
1: masih
2: satu
1: mungkin
2: saat,
1: ya.
2: Masih,
1: pakai itu.
2: Tapi suatu saat mereka akan tua dan mungkin akan meninggal.
1: Betul.
2: Sementara generasi mudanya kalau tidak lagi menggunakan ya pada suatu saat itu akan
1: hilang. Hmm. Betul-betul. Tapi ada upaya Daingah untuk melestarikan?
2: Tentu saja. Ini sudah khusus ya untuk Balai Bahasa. Di bawah Badan Bahasa itu sudah memberikan perhatian yang cukup besar. Tidak hanya untuk bahasa Enggano tentunya, untuk secara umum seluruh bahasa yang ada di bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita saat ini ada program RBD namanya, Revitalisasi Bahasa Daerah.
1: Betul.
2: Nah, kita sudah melakukan berbagai upaya seperti melakukan bimbingan teknis bagi guru utama di daerah tertentu, misalnya kalau di Enggano tentu kita bertujuan untuk melestarikan bahasa Enggano. Kalau di daerah Rejang tentu untuk melestarikan bahasa Rejang, begitu seterusnya. Jadi program-programnya itu berupa guru-guru itu kita minta, kita lakukan bimbingan teknis. Terus kita harapkan mereka akan mengimbaskan atau menularkan kepada murid, kepada teman sesama guru, atau kalau bisa sih sampai ke masyarakatnya juga.
1: Betul. Gitu ya.
2: Jadi itu yang sudah kita lakukan. Di samping itu kita juga sedang ada program penambahan untuk bahasa, penelitian bahasa.
1: Apa tuh programnya?
2: Pemetaan bahasa. Pengambilan data bahasa lagi.
1: Nah, gitu.
2: Jadi saat ini untuk daerah Tunggang kita sudah ambil datanya. Tapi belum dianalisis. Kita akan melakukan prosesnya secara bertahap kedepannya untuk mengetahui bahasa lebih banyak ya, bahasa-bahasa yang ada di provinsi
1: Bengkulu gitu, yeah. Gitu. Dengan upaya begitu mudah-mudahan tersalurkan ke generasi yang muda-mudanya gitu kan.
2: Karena kita juga di samping pembinaan kepada guru utama itu kita juga melakukan program Tunas Bahasa Ibu. Nah, Tunas Bahasa Ibu ini kita membina generasi mudanya itu agar mereka pun kembali menggunakan bahasa daerahnya. Misalnya kita melakukan semacam pembinaan dalam menulis menulis cerpen misalnya dengan berbahasa daerah, atau melakukan lomba membawakan tradisi lisannya.
1: Betul.
2: Begitu ya, karena setiap daerah itu kan ada tradisi lisannya dengan bahasa daerah. Bahkan termasuk juga ini apakah anak-anak kembali bisa menulis aksara, karena satu keberuntungan untuk Provinsi Bengkulu itu ada aksara.
1: Oh gitu.
2: Aksara Ulu atau aksara Kaganga itu.
1: Karena apa yang diucapkan beda sama tulisan, ndak ingat biasanya yang cah itu tuh.
2: Iya. Aksara Kaganga itu kan semacam aksara lama, dengan bukan tulisan Latin, tapi mungkin Inga Riri sudah pernah lihat ya aksara Ulu itu tulisannya. Saya juga tidak apa ya, tidak tahu. Tapi kepada generasi muda yang ada di Bengkulu ini kita melakukan pelatihan agar mereka mengenali aksaranya, kembali membiasakan penggunaan bahasanya. Nah itu setiap tahun kita akan bawa ke Jakarta para Tunas Bahasa Ibu itu untuk kita pertunjukan, kita tunjukkan di Jakarta dan di seluruh, datang dari seluruh Indonesia ya. Jadi generasi muda itu membawakan hasil-hasil yang sudah kita lakukan pembinaan. Misalnya ada yang bisa nyanyi dengan bahasa daerah, ada yang bisa menulis cerpen dengan bahasa daerah dan lain-lainnya itu. Jadi itu bentuk bagaimana kita menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah tersebut.
1: Biar jauh lebih semangat lagi, Da Inga, iya, diadakan betul, seperti itu.
2: Betul.
1: Nah, jadi kalau menurut Inga, Da Inga, terutama di kalangan generasi muda ini masih banyakkah yang menggunakan bahasa daerah atau sudah kayak bergaul bahasa bebas gitu?
2: Betul. Kalau masalah itu sebenarnya secara umum ya, tidak hanya di Bengkulu, hampir di semua daerah. Bahkan di Jawa pun yang konon katanya itu bahasa Jawa masih digunakan secara masif ya. Tetapi generasi mudanya juga mulai antar sesama generasi muda gitu, mereka tidak menggunakan bahasa daerah, walaupun dengan orang tua. Atau kadang-kadang begini, orang tuanya berbahasa daerah, anak-anaknya menjawabnya dengan bahasa Indonesia, walaupun dia masih paham, tapi sekarang sudah mulai mengarah ke pasif.
1: Betul.
2: Nah ini kan termasuk yang hal yang mengancam juga sebenarnya, walaupun bahasa-bahasa yang masih kuat ya, dan itu memang terjadi di mana saja sebenarnya. Nah yang perlu kita waspadai itu agar generasi muda ini kembalilah menggunakan bahasa daerahnya, dan itu sebenarnya tidak terlepas dari peran orang tua.
1: Betul.
2: Nah orang tua, mohon maaf, ada yang mungkin sudah merasa malu dengan anak-anaknya berbahasa daerah. Jadi ketika anak-anaknya mulai besar gitu, anaknya tidak diajari bahasa daerah, anaknya diajak berbahasa Indonesia biar lebih keren gitu kan. Atau tidak jarang juga ini ada orang tua yang kebetulan mungkin dia mendapat pendidikan bahasa Inggris atau apa, anaknya dari bayi diajarin berbahasa Inggris. Nah saya pernah menanya, bertemu dengan orang tua yang seperti itu. Katanya ya biar bahasa Indonesia kan gampang nanti di sekolahnya dia akan bertemu teman-temannya dan berbahasa daerah. Tapi kalau bahasa Inggris nanti susah kalau diajari dari bayi. Ya memang, tapi sebenarnya kita tidak boleh melupakan bahwa manusia itu sebenarnya punya kemampuan yang besar, terutama dalam penguasaan bahasa. Itu ada hasil penelitian dari sarjana dari Inggris ya, saya lupa juga namanya. Itu anak dari kecil diajari sekaligus dengan sejumlah bahasa itu mampu. Nah, artinya gini, orang kan sering mengatakan kalau ayahnya beda bahasa dengan ibunya, nanti anaknya bingung. Tidak, insya Allah tidak. Jadi ayah, misalnya ayah dari Rejang ya,
1: betul,
2: berbicaralah dengan anak, mulai dari bayi itu menyapa anak, membujuk anak atau apa saja dengan bahasa Rejang. Sementara mungkin ibunya berasal dari Serawai, ya gak apa-apa, tetap berbahasa Serawai saja dengan anak. Insya Allah anak mampu. Kalaupun diajarkan bahasa lain, kalau menurut hasil penelitian itu, ada kemampuan anak itu sampai lebih dari 15 bahasa, jika diserap secara bersamaan, dia akan mampu. Walaupun tidak sama setiap orang ya, tapi artinya tidak hanya satu. Gitu. Jadi kalau 2-3 insya Allah anak itu akan bisa menguasai. Jadi jangan khawatir, jangan remehkan kemampuan.
1: Betul.
2: Kemampuan yang diberikan oleh Allah ya. Itu kan fitrah dari Allah, manusia itu mampu menguasai bahasa sekaligus lebih dari satu.
1: Jadi jangan monoton bahasa Inggris terus enggak ingat.
2: Saya pernah lihat, saya pernah bertemu orang tua muda mengajak anaknya itu berbahasa Inggris. Terus saya bilang ini agak berbahaya nih untuk untuk apa namanya, pertama kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia ya. Harusnya kan jangankan orang Indonesia, orang asing saja ketika berada di Indonesia
1: susah,
2: kita harapkan mereka berbahasa Indonesia loh. Jadi kalau orang Indonesia saja sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia, artinya kan orang Indonesia juga tidak mengutamakan atau tidak menghargai bahasa Indonesia.
1: Iya, benar sekali Inga. Tapi berarti kira-kira menurut Inga siapa aja nih yang harus bertanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarikan bahasa daerah?
2: Kalau yang bertanggung
1: siapa
2: jawab
1: aja ya, berarti
2: siapa saja?
1: Betul.
2: Semua orang Indonesia, semua orang yang berada di daerah itu bertanggung jawab untuk pelestarian. Kita lihat tadi contohnya orang tua ya. Kalau orang tua di rumah tidak mengajarkan bahasa daerahnya ke anak, bagaimana mungkin anaknya akan mengetahui? Karena harusnya bahasa daerah itu kan bahasa pertamanya.
1: Bahasa ibu,
2: bahasa
1: ya.
2: Bahasa ibunya. Betul. Kan. Bahasa pertama yang dia peroleh itu harusnya itu bahasa daerah. Begitu dia keluar pagar, bertemu dengan teman-teman. Nah, kalau teman-temannya berbeda bahasa, nah di situ mungkin mulai berbahasa Indonesia boleh. Tetapi di sekolah, nah ini yang harus kita perhatikan, di sekolah itu harus berbahasa Indonesia.
1: Betul. Mix lah bahasanya, Da Inga.
2: Bukan mix, bukan dicampur ya. Tapi dibedakan penggunaannya. Di rumah kita berbahasa daerah. Di tempat bermain, kalau mengerti dua atau lebih bahasa boleh berganti-ganti, atau di sekolah harus berbahasa Indonesia. Jadi yang bertanggung jawab orang tua. Siapa lagi? Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat harus memberikan perhatian, melakukan berbagai upaya lah untuk melakukan acara adat. Jangan acara adat sudah dibawakan dengan bahasa Indonesia.
1: Betul.
2: Nah, kemudian pemerintah. Pemerintah itu yang paling apa ya, secara ini bertanggung jawab, terutama mungkin dalam membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan dalam penggunaan bahasa daerah. Misalnya ada mungkin satu hari berbahasa daerah dalam seminggu, ya kan? Misalnya setiap Rabu kita berbahasa Bengkulu. Nah, itu atau mungkin di daerah yang berbahasa Rejang satu hari berbahasa Rejang. Nah, selebihnya pemerintah pusat. Kalau tadi pemerintah daerah ya, kalau pemerintah pusat seperti Balai Bahasa itu kan pemerintah pusat, wakil pemerintah pusat. Kita juga melakukan

0: Sebenarnya ini bergantung penjadwalan aja.
1: Betul.
0: Yang pasti tahun ini kita sudah membuat satu apa namanya rancangan program akan melakukan pemetaan bahasa, pemetaan sastra, dan melanjutkan juga tadi revitalisasi bahasa daerah.
1: Oke deh. Nah, tuh di sana Yana bergabung. Kita ngundang dulu di sana. Yana bergabung, silakan kirim pertanyaannya ya, atau pendapat boleh ya di 0811 7816 544, atau bisa juga di telepon di 0736 7321 994 ya. Masih ditunggu untuk di sana yang bergabung dalam 1 jam ke depan ya. Dan Riri lihat di WhatsApp Inga, sepertinya sudah ada yang ngirim-ngirim pertanyaan. Ada ini Yuni di Panorama, nak tanyo Inga, bagaimana cara sederhana untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah. Tahan dulu Inga, kita nak break dulu, kalau kita jawab.
0: Baik-baik.
1: Dan ada lagi, ini ada Yuyun di Lingkar Barat, apakah pengguna bahasa daerah di rumah masih efektif untuk anak sekarang? Ya, tahan ya Inga, kita break dulu untuk di sana yang bergabung masih ditampung. Nanti kalau kita bacakan lagi di setelah lagu yang satu ini.

0: Di sana balik lagi masih bersama Riri di Kece Kito, kerjasama dari Kantor Balai Bahasa, masih bersama Inga Yanti ya. Di siang hari ini masih kita bahas tentang kasana bahasa daerah, warisan tak benda bangsa Indonesia ya. Dan balik lagi Inga, kita nak ngotong-ngotong Inga di siang hari ini. Masih semangat Inga?
1: Semangat.
0: Jangan gara-gara tunjang kita losu. Iya. Oke, tadi ada yang nanya si Yuni. Ingat pertanyaannya Riri baca lagi. Bentar. Cak Mano caronyo ingat cara sederhana untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah. Yang itu dulu ya.
1: Yang itu dulu ya. Siapa tadi yang?
0: Yuni di Panorama.
1: Oke, Inga Yuni. Nah, ini pertanyaannya bagus, bagus sekali ya. Mm-mm. Cara sederhana mengajarkan bahasa daerah kepada anak. Iya, dari bayi.
0: Dari bayi.
1: Dari anak itu lahir, harusnya kita mengajak dia berbicara ya. Kan kalau bayi itu kan kita sudah ngajak bicara. Itu langsung berbahasa daerah. Langsung jangan aja berbahasa Indonesia.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Langsung aja. Jadi dia tahu kalau berbicara dengan ibu bahasanya ini. Nah, ayah kan tadi saya sudah sempat ceritakan kalau ayahnya berbeda bahasa, juga ayahnya pakai bahasanya juga. Jadi anak itu akan tahu bahasa ayah sama bahasa ibunya itu beda. Dia kan akan menguasai sekaligus keduanya.
0: Betul.
1: Nah, persoalannya kan ada yang sudah terlanjur ya, tidak mengajarkan anak dari bayi. Nah, kalau anak itu masih dalam usia emas dalam penguasaan bahasa, itu pemerolehan bahasa istilahnya itu di dalam psikolinguistik, ada usia emas untuk memperoleh bahasa itu sampai
0: 15
1: usia
0: tadi.
1: Tidak. Kalau untuk itu jumlah bahasa yang bisa dikuasai. Tapi kalau usia emas itu sampai 9 tahun kalau tidak
0: 9
1: salah.
0: Tahun.
1: Jadi kalau sekarang itu sampai 3 SMP ya. Jadi kalau anak itu masih di usia emas itu, mereka akan insya Allah cepat dia kembali menguasai bahasa daerahnya. Asal memang didorong, diajarkan terus. Nah, dia akan menjadi penutur jati, artinya itu lafalnya akan sama. Tapi kalau sudah melewati usia emas, mungkin udah SMA atau udah lebih dewasa lagi, biasanya dia akan berbahasa itu seperti orang

0: Bukan penutur aslinya.
1: Jadi?
0: Seperti misalnya saya belajar bahasa Rejang, kan pasti bunyinya nggak akan
1: Fasih,
0: sepersis
1: iya benar,
0: sepasinya
1: sepasih.
0: orang Rejang. Sama seperti itu juga. Tapi kalau dia dalam usia emas, insya Allah dia akan sama lafal bahasanya. Jadi kita ajari aja dari kecil itu. Kalau kemarin lupa, ayo kembali. Karena memang rumahlah tempat menumbuhkan bahasa
1: Bahasa,
0: daerah.
1: iya.
0: Nah, jadi begitu masuk pagar rumah atau halaman rumah, harusnya tidak ada lagi bahasa lain selain bahasa ayah dan bahasa ibu kepada anak di dalam keluarga itu.
1: Keluarga itu, betul,
0: Begitu.
1: betul. Tapi kalau anak-anak lagi main terus sekolah, berarti dia bisa menyesuaikan dengan bahasa
0: Nah, biar
1: lingkungannya juga
0: saja.
1: udah ingat.
0: Biar saja, itu kan termasuk kemampuan dia menguasai bahasa yang lain. Saya salah satu contoh saya beritahu ya, kebetulan saya kan walaupun saya aslinya orang Padang, tapi saya tinggalnya di Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu unik. Kalau
1: Abdul.
0: secara kewilayahan, dia itu kan masuk Provinsi Riau.
1: Betul.
0: Nah, selama ini orang kan memahami Provinsi Riau itu Melayu ya.
1: Betul.
0: Tetapi faktanya bahasa yang mendominasi di Pekanbaru itu adalah bahasa Minang.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nah, itu kan aneh sekali ya.
1: Betul.
0: Mungkin karena memang banyak orang Minang yang merantau ke
1: Matros
0: sana.
1: itu.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, pun daerah yang di sekitaran kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau itu bahasanya itu nggak jauh-jauh dari bahasa Minang. Nah, itu faktor juga. Jadi walaupun logatnya beda, tapi ketika sudah di Kota Pekanbaru dia menjadi sama, itu ke Minang standar. Jadi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Bahkan orang misalnya orang Jawa atau orang Batak, bahkan orang Cina, mohon maaf ya, ketika mereka tinggal di Pekanbaru, mereka ikut
1: menyesuaikan,
0: berbahasa Minang.
1: betul.
0: Bukannya berbahasa
1: Bahasa
0: Melayu.
1: Melayu,
0: Nah, mereka jadi berbahasa Minang.
1: Minang.
0: Itu jadi di sini bisa saja dipraktikkan kalau anak itu dibiasakan atau berkenalan dengan teman-temannya yang berbahasa daerah, dia akan menggunakan bahasa Melayu Bengkulu mungkin ya.
1: Betul.
0: Nah, itu.
2: Baik, Kirisana, demikianlah Kak informasi-informasi seputar atau dialog ya obrolan soal kecek kita, kasanah bahasa daerah warisan tak benda bangsa Indonesia. Tadi ada Inga Riri dan juga Inga Yanti Reswara ya, yang telah ngobrol-ngobrol dalam program kecek kita sementara pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Saya di sana ada Arif Rahman mengucap terima kasih atas kebersamaannya dari pagi tadi jam 5 sampai jam 10 ko. Dan nanti kawan-kawan di Pondok Siang mengariri akan melanjutkan tugas-tugas kami sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam kompak selalu di sana yo. Tetap semangat dalam kegiatan masing-masing, apalagi yang punya acara 17-an ya untuk lomba-lomba, semangat ya, tetap jaga kebersamaan, kekompakan. Jangan lupa yang tidak lomba di tengah lapangan pakai topi ya. Panis sebabnya di sana. Kemudian juga buat sanak-sanak kami yang beradu di perkebunan, selamat berkecimpung, bukan manen, atau nanam, macam-macam dari sana, tetap bersama kami di Perempat Bungkul. Begitu pun yang dari di perjalanan, ada yang abang-abang tukang angkot, travel, ataupun bus, macam-macam ya di perjalanan, ataupun pribadi, selamat menempuh perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, saya pamit dari sana, yo. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Penulis Siang di RRI Pro 4 Bengkulu.

0: Prompat FM.
1: Sebelas satu koma tujuh FM Prompat Bengkulu di sana di Berendo siang hari. Kok apa kabar? Sedang beraktivitas hari ini, semoga sehat yo. Yang lagi begawe, yang lagi di kebun atau yang lagi dalam perjalanan, bahkan yang lagi di rumah, mungkin lagi nikmati makan siang lebih awal. Senang sekali yo bisa balik lagi ngawani di sana di Berendo siang hari ko Riri. Dan hari ko hari Kamis 13 Agustus 2026. Jadi selama 5 jam ke depan kita akan bersama-sama melewati suasana siang ya, siang hari ini dengan musik dan juga informasi yang sudah Riri siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat 91,7 FM. Karena di siang hari ko ide harus selalu identik dengan rasa ngantuk dari sana. Siang juga bisa jadi waktu untuk mendapatkan energi baru.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah.

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3

1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabu guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi,

0: sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
1: Enggak,
0: itu sekarang.
1: Ya. Enggak.
0: Enggak.
1: Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
0: Ra.
1: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
0: Jangan disentuh HP-nya.
1: Matiin.
0: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
0: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
1: enggak.
0: Tuh demi engagement abadi.
1: Enggak.
0: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
2: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
0: Tunggu.
2: Sekarang, giliran Anda yang
0: apa?
2: Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki, balik.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: rencana penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 resmi dimulai di Provinsi Bengkulu. Launching dilaksanakan di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur oleh Perum Bulog Kanwil Bengkulu bersama pemerintah daerah. Ada sebanyak 7.917.060 kg beras atau sekitar 7.917 ton akan disalurkan kepada 263.900 duo penerima bantuan pangan di seluruh Bengkulu. Setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan, sehingga selama 3 bulan total bantuan mencapai 30 kg per penerima. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Bengkulu, Dodi Syarial, mengatakan bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Bulog juga memastikan kualitas beras dan kelancaran distribusi serta bersama pemerintah daerah untuk terus mendorong gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Sekian di sana kabar kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di siang hari kok ketemu lagi ke Riri di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Nah, di siang hari kok Riri lah bergabung ke narasumber yo. Di kita temanya hari ko untuk siang hari ini, pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Siang hari ko di era digital dek seperti sekarang ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri. Dan tidak sedikit orang dak yang merasa harus tampil sempurna, ngikuti tren, hingga rela membeli atau berbagai produk yo demi terlihat seperti mereka nih yang lihat di layar ponsel, misal pakai filter atau ya. Lalu Cak Mano tuh sebenarnya pengaruh media sosial terhadap citra tubuh atau juga serta perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, untuk bahasnya kita lah hadiri dan juga sudah bergabung bersama kita ada Inga Minarsi MPD Kons, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Inga.
3: Halo Mbak Riri.
2: Halo, sehat Inga?
3: Sehat, alhamdulillah Mbak Riri.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah diundang kembali.
2: Lagi di mana nih?
3: Lagi di Palembang Mbak Riri.
2: Nah, jauh yo kita ya, nih. Jauh. Jadi kita pakai Zoom di sana, sudah bergabung bersama kita Hariko Inga Minarsi. Dan Inga Minarsi sebagai pembuka lada untuk siang hariko, banyak mungkin di sana kita kok yang masih bertanya-tanya ngapo tema iko menjadi begitu penting untuk dibahas di siang hari iko. Nah, Cak Mano tuh ingah melihat perkembangan media sosial saat iko ko dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi psikologis mungkin.
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Riri. Ya, tema kita hari ini memang sangat berkaitan erat dengan perilaku yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya Mbak Riri ya, kalangan remaja dan generasi Z gitu ya. Bahwa memang saat ini penggunaan media sosial itu sangat-sangat boleh dikategorikan berdasarkan hasil penelitian itu cenderung meningkat. Nah, jadi memang para remaja saat ini dan generasi Z, Mbak Riri, bahwa mereka sangat tinggi antusias untuk penggunaan media sosial, kemudian bahwa penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh kepada bagaimana citra tubuh. Tentu citra tubuh di sini adalah lebih banyaknya ke arah negatif ya, dan mendorong perilaku konsumtif juga. Nah, banyak kalangan remaja kita bahwa terkadang yang dicari itu Mbak Riri hanya kesenangan semata gitu ya. Hanya kesenangan sesaat yang kadangkala memang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, tapi hanya sekedar mencari kepuasan semata gitu Mbak Riri. Jadi kenapa kita harus bahas ini saat ini? Karena memang para remaja dan generasi Z sangat-sangat tinggi antusias dalam penggunaan media sosial dan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi, begitu Mbak Riri.
2: Menarik sekali. Jadi artinya media sosial ini tidak cuma menjadi sarana komunikasi, tidak ingat, tapi juga untuk perlahan membentuk cara berpikir, cara seseorang menilai dirinya sendiri tadi. Nah, kalau untuk ingat tadi ngomong kepuasan apa tadi? Kepuasan
3: kepuasan sesaat.
2: Sesaat. Nah, itu yeah. seperti apa nih?
3: Ya, yeah, jadi ya. Yeah. Jadi dia itu bukan sebuah kebutuhan, Mbak Riri, ya. Ketika misalnya anak remaja sekarang kan cepat ya, Mbak Riri, ya. Kalau lihat sesuatu yang tren gitu ya, yang sedang promo saat ini, pengen ikut-ikut serta, atau bahkan pengen memiliki suatu barang tersebut. Nah, itu ya, itu contoh bentuk perilaku konsumtif. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang dikatakan pengaruh media sosial ini adalah yang pertama ke citra tubuh, yang kedua pengaruhnya kepada perilaku konsumtif. Nah, tentu keduanya ini saling berkaitan ya, Mbak Riri, ya. Dimana memang kalau seorang remaja dan generasi lihat penggunaan media sosialnya tinggi, itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif. Nah, dampak daripada citra tubuh yang negatif ini itu bisa berpengaruh pula kepada perilaku konsumtif tadi. Dimana memang kalau perilaku konsumtif yang saya katakan tadi bahwa anak-anak remaja terkadang belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana hanya sebatas FOMO ya, Mbak Riri, ya. Artinya hanya ikut serta karena seperti
2: tren.
3: Ini loh sekarang trennya gitu ya, gayanya seperti ini, bajunya sekarang seperti ini, fashionnya sekarang seperti ini. Nah, anak-anak remaja kadang-kala begitu, Mbak Riri. Kenapa hanya dikatakan berperilaku yang disebut sebagai perilaku konsumtif tadi. Jadi dia hanya pemuasan sesaat saja.
2: Cak itu ya. Tapi ini sebenarnya apa kok ingat maksud dari citra tubuh ini?
3: Oke, citra tubuh ya. Baik. Nah, jadi memang kalau penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif tentunya ya, Mbak Riri, ya. Dia ada positifnya kalau digunakan secara baik, media sosial itu ya, misalnya penggunaan untuk mencari peluang pekerjaan, nah itu dia citra tubuhnya menjadi positif. Tapi anak-anak remaja sekarang dan generasi Z itu lebih banyak kepada tren yang sekarang saat ini sedang muncul di masyarakat ya. Nah, kadangkala masyarakat itu atau anak-anak remaja itu, Mbak Riri, ketika ada foto atau video ya yang kadangkala lebih terlihat kepada penampilan kecantikan misalnya ya. Nah, kadangkala anak remaja perempuan itu sangat mudah meniru bagaimana tren saat ini, Mbak Riri. Kadangkala kan kalau kita berpikir di media sosial itu munculnya itu cukup tidak realistis ya. Artinya yang nampak kita di media sosial itu adalah sesuatu yang sempurna gitu ya. Nah, anak-anak remaja kepengen menjadi sempurna seperti itu dalam ukuran media sosial, gitu ya. Nah, kadangkala kenyataannya bahwa sebenarnya itu berpengaruh juga kepada bagaimana seseorang memiliki citra diri yang positif terhadap diri dia, Mbak Riri. Pada akhirnya dia menurunkan standar kepercayaan dirinya, gitu ya. Menurunkan atau bisa disebut sebagai membandingkan dirinya dengan figur ideal yang ada di media sosial. Nah, salah satunya seperti itu, Mbak Riri, yang disebut sebagai citra tubuh yang negatif tadi. Jadi, anak-anak remaja sekarang itu suka membanding-bandingkan, Mbak Riri. Jadi, putihnya, misalnya kulit-kulit ya, jenis kulit kita aja gitu ya. Nah, kalau anak-anak remaja sekarang, putih itu adalah kategori cantik, Mbak Riri. Gitu ya, padahal sebenarnya cantik itu tidak mesti putih gitu ya, orang juga kalau
2: ya?
3: kulitnya hitam manis kalau bersih juga tetap cantik gitu ya.
2: Betul.
3: Nah, tapi anak-anak remaja itu kategori cantiknya adalah putih gitu ya. Dan sekarang juga banyak produk-produk yang bisa dikatakan cepat memutihkan. Nah, itu remaja cepat sekali untuk pembelian gitu ya terhadap produk tersebut, sehingga dia bisa membandingkan dirinya dengan kategori sempurna terhadap media sosial yang muncul sekarang seperti itu, Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi ada positif, ada negatifnya nih. Jadi untuk citra tubuh ini ternyata bukan soal cuman bentuk fisik, dah ingat. tapi juga cak mano cara seseorang menerima dan juga menghargai dirinya ya. Jadi nah untuk di sana yang ndak bergabung, Riri ajak juga di siang hari ko bisa telpon atau juga bisa WA. Kalau telpon di 0736 7321 994, atau bisa juga bergabung di WA kita di 0811 7816 544. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab ke Inga Minarsi di siang hari ko. Nah lanjut lagi Da Inga, kita kan sering tuh nengok media sosial dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna yang kece Inga tadi. Nah ngapo Da Inga konten-konten seperti itu tuh bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri terhadap penampilannya sendiri?
3: Ya banyak, karena memang tadi Mbak Riri ukurannya media sosial gitu ya, bukan kepada personalitinya gitu ya. Nah kalau kita mengukur media sosial banyak dipengaruhi ya Mbak Riri ya. Misalnya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membuat seorang itu nampak sempurna di media sosial gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu ya Mbak Riri ya. Putih di media sosial pada kenyataannya tidak gitu ya.
2: Pas ketemu lah itu kok beda.
3: Iya pas ketemu kok beda gitu ya. Nah jadi memang anak remaja sekarang mudah sekali untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu Mbak Riri. Sehingga dia berpengaruh kepada ketidakpuasan fisik ya, bentuk tubuh yang dimiliki oleh remaja tersebut Mbak Riri. Jadi makanya memang ukurannya adalah media sosial. Si A cantik gitu ya, rambutnya bagus gitu ya, lurus gitu ya misalnya ya dari segi fisiknya. Sedangkan remaja tersebut yang nonton itu misalnya rambutnya kriwil-kriwil, padahal kriwil itu juga bagus gitu ya. Nah jadi karena dia ukuran jadi karena ukurannya media sosial ya, itu tadi pada akhirnya yang semua dilihat di media sosial itu adalah semuanya sempurna. Nah gitu dia Mbak Ring.
2: Padahal itu menutup Dah Inga.
3: Benar.
2: Artinya apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya Da Inga.
3: Benar-benar. Jadi belum tentu yang sebenar-benarnya nampak Mbak Riri.
2: Tapi kalau tentu ada kelompok usia yang lebih rentan Da Inga dibandingkan yang lain. Siapa kok yang paling rentan yang mengalaminya kok nggak?
3: Iya, jadi memang yang paling rentan itu adalah remaja. Remaja-remaja yang usia remaja itu kan dari yang yang sedang mengalami masa pubertas dan sedang mencari jati diri. Nah itu dia sangat tinggi antusias untuk meniru apa yang dilihat di media sosial Mbak Riri. Nah kemudian juga generasi Z gitu ya. Kelahiran 90-an Mbak Riri itu masih masuk dalam generasi Z ya. Jadi artinya, 90-an sampai 2000 ya. Nah itu masuk dalam generasi Z. Artinya dia masih suka atau muda meniru kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Nah gitu ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah rentan di usia remaja dan memang generasi Z yang belum stabil Mbak Riri. Artinya masih suka ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Kemudian tren yang sekarang ada diikuti semua gitu Mbak Riri. Nah itu adalah yang kategori cenderung mudah untuk memiliki citra tubuh yang negatif tadi Mbak Riri.
2: Jadi selain anak muda, ada juga orang-orang yang lagi puber ya?
3: Ya, benar Mbak Riri. Jadi kadang-kadang orang dewasa pun ada Mbak Riri, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak anak remaja yang memang kategori masih mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau dewasa kan dia sudah mulai pemantapan secara emosional, kepercayaan diri dan lain-lain, tapi masih ada yang belum stabil gitu Mbak Riri. Gitu.
2: Baik, berarti orang tua juga perlu pendampingan Da Inga untuk mendampingi anak-anak yang suka ikut-ikut, ya kan?
3: Iya. Untuk jadi memang orang tua itu Mbak Riri sangat berperan penting gitu ya dalam hal mengontrol tontonan-tontonan anak-anak remaja saat ini Mbak Riri. Jadi kalau misalnya tidak dikontrol, kadangkala loss gitu ya. Jadi artinya bahasanya kadangkala anak-anak dia nonton yang tidak sesuai dengan usianya, Mbak Riri, kadangkala begitu. Karena ketidakpahaman tentang dampak gitu ya, yang terjadi setelah nonton ini misalnya, nah itu juga akan berpengaruh kepada perilaku yang muncul di keseharian. Tapi itu dia, Mbak Riri. Itu sangat penting dikontrol oleh para orang tua.
2: Iya, karena kan semuanya mudah di apa itu di HP.
3: Benar-benar Mbak Riri, benar.
2: Semua ditiru.
3: Jadi iya, mudah ditiru ya, Mbak Riri ya.
2: Nah, untuk di sana silakan ya untuk bergabung di WA ataupun di telepon kita. Hingga 1 jam ke depan kita akan nerima untuk pertanyaan di sana. Dan untuk di WA sudah Edo, Inga, Minarsi yang bergabung dari Dwi ya, ada Dwi di Curup. Inga, Minarsi, apakah pengguna filter wajah yang lebih yang berlebih ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
3: Oke, langsung kita jawab.
2: Boleh.
3: Mbak Riri?
2: Boleh.
3: Oke. Ya, jadi memang kalau penggunaan filter yang berlebihan, Mbak Riri ya, itu sangat berpengaruh kepada konsep kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ini yang saya bilang, yang Inga bilang tadi bahwa kalau usia remaja itu sangat rentan ya, Mbak Riri ya, karena memang sedang pembentukan rasa percaya diri yang lebih mantap. Nah, jadi artinya kalau penggunaan filter yang berlebihan jelas berpengaruh kepada rasa percaya dirinya di keseharian. Karena menganggap kalau mau foto gitu ya, selalu pakai filter. Kalau nggak pakai filter, nggak mau gitu ya, kurang pede rasanya gitu ya, Mbak Riri ya. Kemudian juga kalau aktivitas-aktivitas di luar misalnya ya, harus menggunakan filter. Pokoknya kalau nggak pakai filter, nggak mau. Karena merasa kurang percaya diri. Itu benar fakta itu, Mbak Riri ya. Jadi sangat berdampak kepada keseharian kita kalau kita tergantung kepada filter yang dibentuk oleh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, begitu Mbak Riri.
2: Gitu ya, sudah dijawab Inga Dewi di Curup tadi. Terima kasih Inga Minarsi yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini. Untuk yang lain boleh, masih ditunggu untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nah, kalau untuk persoalan penampilan itu tadi dah ingat, media sosial juga sangat erat nih kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini. Nah, bagaimana tuh cara media sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumtif ini terhadap masyarakat?
3: Oke, jadi memang ini kita tidak bisa hindari ya, Mbak Riri ya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada usia remaja, Mbak Riri ya. Tapi di masyarakat kategori dewasa, kemudian mahasiswa, itu semuanya masuk dalam perilaku konsumtif. Nah, balik lagi ke kontrol dirinya, Mbak Riri ya. Kuncinya di situ. Nah, yang disebut perilaku konsumtif di sini, Mbak Riri, kadang-kala kan di media sosial itu banyak iklan gitu ya. Banyak live-live tentang fashion-fashion saat ini gitu ya. Banyak promo gitu ya, banyak diskon dan lain-lain gitu ya, yang diiklankan gitu ya, sehingga masyarakat sangat tertarik. Nah, kalau ini dibiarkan Mbak Riri, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, ini bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya mengikuti tren, gitu Mbak Riri ya. Habis tren saat ini, bulan depan kan ada tren lagi nih, ada model yang baru lagi misalnya pakaian gitu ya, beli lagi gitu ya. Di bulan depan lagi muncul lagi, ada tren lagi, beli lagi, itu semuanya konsumtif, perilaku konsumtif sesaat, Mbak Riri, bukan sebuah kebutuhan. Artinya kadangkala kalau kita tidak punya kontrol diri untuk memenuhi sebuah kebutuhan, maka dia disebut sebagai perilaku konsumtif, Mbak. Begitu.
2: Nah, kalau untuk caranya ini supaya tidak terlalu ngikutin misalnya ada tren ini ngikutin gitu. Caranya gimana tuh supaya tidak terlalu diikutin ya?
3: Ya, karena memang di masyarakat banyak ya, Mbak Riri ya. Jadi mudah untuk meniru gitu ya. Pokoknya tren saat ini yang bagus, bajunya ini yang bagus ya, gitu ya.
2: Tempat yang
3: besok
2: bikin,
3: cari lagi.
2: Ada tempat yang baru ke situ ya kan?
3: Nah, itu perilaku konsumtif namanya Mbak Riri ya. Setelah itu sudah gitu ya, hilang gitu. Nah, itu namanya perilaku konsumtif. Nah, caranya adalah yang pertama Mbak Riri, bahwa tanamkan ke diri kita bahwa yang ada di media sosial, yang ada di kita lihat di media sosial sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana seseorang sebenarnya Mbak Riri ya. Dia tidak memaksa kita untuk membeli sebenarnya Mbak Riri. Tapi terkadang karena kita merasa itu apa ya, bagian daripada tren ya, kemudian mengikuti rasa gengsi gitu ya. Terus dorongan emosional yang sangat sesaat gitu ya. Pokoknya harus beli, harus ada, dan kalau bisa orang ada ya kita punya gitu ya. Dan nah, itu namanya perilaku konsumtif.
2: Enggak mau ketinggalan.
3: Caranya, gimana Mbak Riri?
2: Enggak mau ketinggalan ya.
3: Nah, enggak mau ketinggalan. Jadi pokoknya semua orang ada, kita ada ya Mbak Riri ya. Nah, caranya kontrol diri tadi Mbak Riri. Pisahkan mana kebutuhan, mana hanya sekedar mengikuti tren gitu ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mana yang memang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari, mana yang memang hanya sekedar tren gitu ya. Kayak tadi datang ke tempat-tempat baru, itu kan kalau datang sekali okelah gitu Mbak Riri, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya terus-menerus tanpa didukung oleh isi dompet gitu Mbak Riri ya,
2: maksain.
3: Itu juga berpengaruh. Ya, stres pada akhirnya, sehingga itu disebut perilaku konsumtif gitu ya, tahan pinjam uang, tahan kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan itu namanya perilaku konsumtif Mbak Riri.
2: Termasuk FOMO itu tadi, tidak ingat.
3: Benar.
2: Takut tertinggal.
3: FOMO gitu ya.
2: Jadi dampaknya langsung terhadap kebiasaan belanja gitu, jadi nyodak nggak?
3: Benar.
2: Nah, kalau terus dibiarkan tentunya akan muncul dampak yang lebih luas lagi, tidak nggak? Apakah dampak dari psikologis dari kebiasaan membandingkan diri lah dengan orang lain di media sosial itu dampaknya apa nggak?
3: Nah, kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan media sosial, ya itu tadi Mbak Riri ya, kalau media sosial ukurannya kan sempurna, gitu ya. Sedangkan kalau pribadi kita masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing, dan setiap orang itu sempurna, Mbak Riri, gitu ya. Jadi mau beda sedikit kulitnya, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain gitu ya. Fisiknya ada yang misalnya sempurna, ada yang sedikit mengalami ketidaksempurnaan, itu tetap sempurna Mbak Riri, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengukur terus di media sosial, itu sebenarnya memang tidak layak ya Mbak Riri ya sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah sesekali kita membandingkan diri kita ukurannya dengan media sosial. Karena media sosial itu selalu di mata kita, di mata masyarakat itu terlihat sempurna. Nah, maka dari itu, kalau itu terjadi secara terus-menerus, Mbak Riri, berpengaruh juga kepada psikologis kita, ya. Psikologis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selaku pribadi yang kadangkala, Mbak Riri, ya, ada waktunya kita harus belanja kebutuhan A, ada harusnya kita harus belanja ke kebutuhan B. Nah, jadi kalau kita terbiasa misalnya A ini adalah terlalu mengikuti tren, sedangkan kebutuhan B adalah kebutuhan pokok, dan kita mengutamakan kebutuhan tren tadi, itu bisa berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kalau seseorang selalu mengikuti seperti itu Mbak Riri, sebenarnya dampak psikologis yang paling muncul adalah tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu karena tadi FOMO atau tren gitu ya. Jadi kontrol dirinya los gitu, kalau bahasa saya tuh begitu Mbak Riri. Jadi tidak punya kontrol diri yang baik kalau semua tren yang muncul di media sosial kita ikuti.
2: Baik.
3: Jadi jangan coba-coba gitu Mbak Riri ya mengukurnya ke media sosial, karena pengaruhnya sangat-sangat negatif gitu Mbak Riri.
2: Oke lah, Inga Minarsi. Dan kita jeda dulu deh Inga. Kita dengarin dulu satu lagu, Di Sana Jangan Kemana-mana. Masih bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dalam tema pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Nah, untuk di sana Inga bergabung interaksi WA-nya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WhatsApp kita di 0811-7816-544. Balik lagi Inga Minarsi, kita ngobrolnya ngecek-ngeceknya. Halo Inga.
2: Siap Mbak Rere. Ya, siap.
1: Nah tadi dah kita bahas tentang FOMO lah sudah, ada Inga citra tubuh. Nah, apa kok yang dapat dilakukan kayak orang tua supaya anak-anaknya tidak mudah terpengaruh lah deke standar-standar kecantikan tadi maupun gaya hidup yang muncul di media sosial, Inga?
2: Iya, jadi memang kita tadi selain daripada kontrol diri, Mbak Riri ya, jadi memang ada pengaruh juga terhadap peran orang tua di sini untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya terhindar daripada pola citra diri yang negatif dan perilaku konsumtif ya Mbak Riri ya. Nah jadi memang ada tips dan trik Mbak Riri sebenarnya. Nah yang pertama itu satu, batasi anak ketika penggunaan media sosial. Nah itu ya. Jadi disepakati bersama anak kira-kira berapa jam penggunaan media sosial dalam sehari misalnya Mbak Riri ya. Kalau dia usia sekolah, nah untuk di sekolah itu dilarang membawa handphone misalnya. Kalau di rumah ketika pulang sekolah, anak biasanya minta handphone ya Mbak Riri ya. Betul. Nah itu tidak apa-apa misalnya orang tua kasih, tapi dibatasi waktunya berapa jam misalnya 1 atau 2 jam. Nah yang kedua, ketika memang anak-anak diberikan kesempatan untuk menonton media sosial, Mbak Riri tolong dikontrol gitu ya, tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja dan generasi Z gitu ya. Nah, anak remaja kadangkala dia bingung Mbak Riri, ketika menonton yang lagi tren memang bagus gitu ya, lagi tren ini ya, mudah diikuti, harganya terjangkau misalnya Mbak Riri, tapi balik lagi itu apakah hanya sekedar mengikuti gengsi, tren, atau sebuah kebutuhan. Nah, kadangkala anak remaja itu belum paham. Nah, peran orang tua memberikan pemahaman, Mbak Riri, terkait dengan pentingnya kebutuhan ketika anak membeli barang sesuatu tersebut, misalnya ya. Misalnya memberi pakaian, gitu ya, yang sedang tren sekarang, misalnya. Nah, apa bentuk kebutuhannya? Apakah memang akan dipakai? Apa hanya sekedar kategori kepuasan semata gitu, Mbak Riri? Artinya ketika temannya bertanya, punya enggak baju ini? Punya, gitu ya. Nah, itu namanya hanya gengsi, Mbak Riri, ya, tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang berikutnya, bangun komunikasi kepada anak tentang tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita terhadap peran, kebutuhan gitu ya, kemudian apa fungsi dari tontonan tersebut. Jadi memang orang tua itu sangat memiliki peran penting Mbak Riri untuk mengontrol media sosial apa saja yang digunakan ataupun yang ditonton oleh anak-anak remaja ini Mbak. Begitu Mbak Riri, salah satu tipsnya.
1: Nah, itu ya di sana mungkin kita yang punya anak-anak remaja yang atau yang beranjak remaja itu tipsnya untuk menahan anak supaya tidak mengikuti FOMO, citra tubuh tadi, daya, atau ikut, jangan sampai ngikut memuaskan mata orang kalau kece dak.
2: Benar.
1: Iya kan, kadang beli ikut, nak ikut juga dak ngah.
2: Benar, benar, benar. Jadi orang punya, kita juga punya, gitu ya, wajib caknya, gitu Mbak Riri.
1: Pokoknya jangan sampai ketinggalan kan ibaratnya cak itu kan.
2: Nggak mau ketinggalan.
1: Nah, jadi untuk sebagai orang tua tadi ada komunikasi yang paling penting dak ngah. Terhadap anak-anak ya, mungkin di dalam keluarga itu tetap ada komunikasi supaya menjadi pondasi utama itu tadi, tidak nge?
2: Benar-benar bangun komunikasi.
1: Bangun komunikasi ya, pentingnya itu.
2: Nah, sudah. Sangat penting.
1: Iya, betul. Lah ada lagi nge yang WA, ada Andi di Bengkulu Selatan. Assalamualaikum Inga Riri dan Inga Minarsi. Waalaikumsalam. Cak mano caronyo untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, menarik kok Inga.
2: Nah, ini yang sering terjadi tadi ya Mbak Riri, hampir mirip pertanyaannya tadi ya. Jadi caronya gitu kan, caronya ya Mbak Riri ya, gimana supaya kita tidak membandingkan diri di media sosial. Yang pertama itu kalau kita balikan ke konsep agama Mbak Riri, syukuri apa yang kita punya dalam diri kita. Nah itu ya. Nah kalau kita bersyukur dengan diri kita, tidak otomatis itu akan melemahkan membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun yang ada di media sosial Mbak Riri. Artinya setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu ya. Versinya cantik dan ganteng itu dia punya konsep sendiri Mbak Riri. Ganteng bukan mesti harus putih gitu ya, cantik juga tidak mesti harus putih gitu ya. Kadang hitam manis juga cantik gitu Mbak Riri. Nah jadi artinya kalau kita mengkonsepkan kesempurnaan itu berdasarkan keputihan gitu ya, putih misalnya, maaf, jenis kulitnya misalnya putih, nah itu tidak selalu putih. Kita semua di Indonesia itu punya ragam macam jenis warna kulit gitu ya. Nah kita juga di Bengkulu Selatan atau kita di Bengkulu gitu ya, itu juga rata-rata hitam manis. Nah kalau kita membandingkan dengan media sosial yang terlihat putih, bersih, mulus gitu ya, kemudian pokoknya sempurna gitu Mbak Riri ya. Nah itu tidak akan menjadikan kita sempurna juga Mbak Riri, karena bandingannya adalah yang tidak nampak secara nyata gitu ya. Nah namanya media sosial, artinya semua bisa sempurna di mata kita karena aplikasi gitu Mbak Riri, support di apa namanya di handphone misalnya ya, atau aplikasi yang memang sekarang sudah ada tempat pengeditan gitu Mbak Riri ya, baik itu di apa namanya TikTok misalnya ya, di TikTok itu semuanya terlihat sempurna. Jadi kita mau meniru terus. Bagaimana supaya bisa mengontrol itu Mbak Riri? Yang pertama tadi kita syukuri ya, keadaan kita, kondisi kita, fisik kita gitu ya, itu sempurna sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa secara sempurna. Yang kedua, Mbak Riri punya konsep diri yang apa namanya menghargai diri sendiri Mbak Riri. Jadi jangan pernah kita menunggu orang lain menghargai diri kita, tapi diri kita lah menghargai diri kita gitu ya. Pokoknya ini adalah yang terbaik yang diciptakan Tuhan yang ada pada diri kita gitu ya. Nah kita hargai diri kita Mbak Riri. Yang kedua, cintai diri kita Mbak Riri ya. Jadi konsepnya adalah jangan berharap orang lain untuk mencintai kita dulu sedangkan kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Apa bentuknya? Contohnya seperti ini. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri itu adalah kalau kita bangun tidur itu misalnya minum air putih Mbak Riri ya, itu bentuk salah satu cinta terhadap diri sendiri. Itu kenapa harus minum air putih ketika bangun tidur? Itu supaya kita sehat gitu ya, kita maunya sehat, jangan sampai sakit. Yang kedua, setelah bangun tidur aktivitasnya apa? Misalnya kalau kita dalam agama Islam, sholat subuh gitu ya. Nah, laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, jangan di luar daripada aturan yang sudah ada. Jadi cintai diri kita, buat diri kita merasa sehat, baik itu dari fisik maupun psikologisnya. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita untuk sesuatu yang tidak kasat mata, Mbak Riri. Media sosial itu kan bahasanya tidak kasat mata. Jadi enak saja dilihat di umum gitu ya, di layar. Tapi ternyata di kenyataannya berbeda. Nah gitu Mbak Riri, yang pertama syukuri, yang kedua hargai diri kita, yang ketiga cintai diri kita apa adanya gitu Mbak Riri. Ya, begitu Mbak Riri yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja.
1: Bersyukur itu yang paling pertama ya, enggak ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi kalau kita udah bersyukur, jadi terhindarlah dari hal-hal yang mempersulit hidup kita nih.
2: Benar, Mbak Riri.
1: Iya, jangan sampai standar kecantikan putih, kalau jadi putih cak umbut pula ya, enggak, dan nampak lagi.
2: Iya, jadi kalau putihnya kan enggak enak ya, Mbak Riri, ya. Enggak ada seninya lagi, Mbak Riri. Kalau
1: putih, kuru, apa, langsing, enggak, standar kini kadang enggak, cantik tuh. Padahal, iya, padahal yang gemuk-gemuk montok juga cantik kok, enggak.
2: Iya, benar-benar.
1: Aduh aja ya pokoknya. Nah lanjut lagi nggak, tadi pertanyaannya sudah dijawab yo Bang Andi ya, semoga jawaban Inga tadi dan memberikan manfaat juga untuk di sana yang mendengarkan dan juga yang nanyo tadi ya, amin ya. Jadi untuk selanjutnya lagi nggak, tentu kita nih juga perlu mengetahui tanda-tanda seseorang mulai terdampak secara negatif. Nah, kira-kira apa tuh nah ciri-cirinya?
2: Untuk perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Jadi kalau ciri-ciri negatifnya sebenarnya banyak Mbak Riri. Yang pertama tadi kita mudah apa namanya ikut-ikutan gitu Mbak Riri. Apa yang semua di media sosial itu kita ikuti. Nah itu namanya yang saya bilang tadi, mudah untuk meniru tren, gengsi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya Mbak Riri. Pokoknya ada yang baru harus beli gitu Mbak Riri. Ah gitu ya. Ada yang lagi tren tempat baru harus datang gitu Mbak Riri ya. Kalau cuman hanya sekedar pengen tahu sih tidak jadi masalah Mbak Riri ya, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari misalnya setiap hari pengen nongkrong misalnya Mbak Riri ya di tempat baru karena makanannya enak gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, misalnya Mbak Riri ya. Boleh datang ke tempat tersebut, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Memang butuh atau hanya sekedar ikut tren saja, gitu Mbak Riri. Yang berikutnya Mbak Riri, cirinya adalah kita kepengen dilihat terus oleh orang lain, gitu Mbak Riri. Pengen divalidasi oleh orang lain. Nah, artinya karena kita pengen punya sesuatu, kita kepengen, ih kamu punya yuk barang ini gitu ya, bagus gak? Itu bahasa kita ya Mbak Riri, ya kadang sehari-hari kita cak itu ya. Nah, kita

0: Ciri-cirinya tadi adalah yang pertama, mudah ikut-ikutan. Artinya mudahnya ikut tren gitu ya. Kalau udah ikut, gengsi rasanya. Kemudian yang kedua, masih suka minta validasi dari orang lain, Mbak Riri. Kita punya, terus orang lain menganggap, oh bagus nian, oh kau ini punya nian, gitu Mbak Riri. Ya, misalnya cak itu kalau bahasa kita. Nah, kita jangan pernah kepengen divalidasi oleh orang lain. Pokoknya jadi diri sendiri, apa yang kita punya, itulah yang kita hargai dan terhadap diri kita. Nah, jadi jangan suka cepat menyimpulkan bahwa ketika kita punya sesuatu, itu kita nanti akan dihargai orang lain, misalnya. Nah, itu salah. Jadi, punya atau tidak punya, kita harus punya konsep diri yang baik. Kita butuh atau tidak dengan barang tersebut, misalnya Mbak Riri ya, atau misalnya ada tas baru lah, model baru gitu ya, yang harganya mahal misalnya Mbak Riri, padahal kita tidak punya kemampuan untuk beli barang tersebut misalnya Mbak Riri, tapi dipaksakan dengan cara apa ya, dengan cara macam-macam gitu ya, pinjam uang misalnya, atau maaf
1: Pinjol,
0: sampai
1: ya.
0: kepada pinjol. Nah, itu sangat merugikan diri sendiri Mbak Riri. Artinya ciri-ciri itu adalah lebih kepada ciri-ciri yang negatif, Mbak Riri, ketika seseorang punya perilaku konsumtif. Jadi, dia belum punya konsep diri bahwa mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya mengikuti tren sesaat, Mbak Riri. Jadi, kalau kita selalu berperilaku konsumtif, itu sangat merugikan kita juga. Jadi, lebih banyaknya yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak hal yang menjadi yang harusnya kita beli sesuai kebutuhan, tapi ternyata hanya kepengen divalidasi orang lain. Pada akhirnya ada pengeluaran-pengeluaran besar yang kadangkala di luar daripada kapasitas kita, Mbak Riri. Nah, itu mungkin Mbak Riri yang sangat-sangat nampak di sekitar kita berkaitan dengan ciri-ciri tadi.
1: Nah, itu tadi Inga sempat ngomong membedakan kebutuhan. Nah, caranya itu cuma nong supaya kita bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan ini tadi.
0: Jadi kebutuhan itu kan sesuatu yang memang harus dipenuhi ya Mbak Riri ya. Dan tidak butuh divalidasi oleh orang lain Mbak Riri, karena memang kita butuh misalnya. Ya. Nah, misalnya kayak okelah beli tas gitu Mbak Riri ya. Kita punya tas, tapi tas kita cuma satu, sudah rusak pula Mbak Riri. Ada saatnya pengen beli gitu ya. Itu kebutuhan, butuh namanya Mbak Riri. Nah, ada juga sisi lain, kita sudah punya tas, tas tersebut belum rusak, misalnya masih bagus, tapi ada keluaran tas baru, gitu Mbak Riri. Jadi, pengen punya tas baru ini, gitu ya, sedangkan ini adalah keluaran terbaru. Jadi, ketika seseorang membeli bukan berdasarkan kebutuhan dan tren, gimana caranya membedakan itu? Sebenarnya kita menyadari ke diri sendiri, itu bisa Mbak Riri. Jadi, balik lagi ke kontrol kebutuhan diri sendiri. Kita merasa butuh atau hanya mengikuti tren. Itu kita punya feel sendiri di dalam diri kita, Mbak Ri. Nah, kalau di usia remaja dan generasi Z, itu memang mereka karena dipengaruhi oleh perkembangan, Mbak Ri ya, konsep diri yang belum matang. Gitu ya. Karena memang ada pengaruh di situ. Tapi kalau sudah dewasa, masih beralih kepada mengikuti tren, ada perkembangan yang terlambat di situ Mbak Riri, merasa psikologisnya begitu. Jadi kalau seseorang sudah dewasa tapi tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana tren, ada loss control di dalam dirinya bahwa perkembangan tersebut ada kategori keterlambatan. Artinya kalau usia remaja dan generasi Z itu belum dikategorikan terlambat, tapi harus diberikan treatment gitu Mbak Riri, supaya tidak sampai loss di usia dewasanya. Nah, gimana caranya? Dalam diri kita sudah tahu mana kebutuhan dan mana yang hanya mengikuti tren, dan itu harus disesuaikan dengan bahasa kita, itu adalah isi dompet kita ya Mbak Riri ya, karena perilaku konsumtif itu kan berkaitan dengan keuangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu dana kita misalnya tidak bisa untuk memenuhi perilaku konsumtif yang hanya tren, gengsi, sesaat gitu ya, pengen ikut-ikutan, sedangkan kita ada kebutuhan lain yang harus dicukupi. Nah, balik lagi, kontrol diri kita itu harus punya Mbak Riri. Kita harus membedakan mana yang memang menjadi kebutuhan dan hanya sekedar tren. Begitu Mbak Riri, saya pikir untuk bisa membedakan itu, balik lagi ke kontrol diri tadi.
1: Lili, ya, oke deh. Ya, jadi tipsnya sangat bermanfaat. Pokoknya

0: nahan-nahan diri lah, ya kan? Tengok juga keadaan duit, ya. Gak usah dimakso, ya, nggak nga, tunggu ada duit dulu baru beli. Kan kalau memang kebutuhan, nggak nga?
1: Benar, kalau memang butuh kemarin, kalau nggak butuh ya nggak usah, jangan
0: iya,
1: dipaksakan.
0: betul ya. Nah, di mungkin banyak ibu atau orang-orang yang bekerja ya sebagai konten kreator ataupun pelaku usaha ladangnya di sekarang nih kan, cuman tuh sebaiknya mereka nih supaya tetap membuat konten yang menarik ya kan, tanpa menciptakan tekanan bagi para pengikutnya.
1: Oke, kalau itu sebenarnya Mbak Riri nggak ada hubungannya sama apa namanya gitu yang ini tadi Mbak Riri. Kalau mereka itu kan sifatnya mencari nafkah ya Mbak Riri lah, jualan gitu ya. Gimana jualannya bisa laris, laku gitu ya, terdengar sangat, pokoknya sangat bagus, syukur mak gitu Mbak Riri, di mata masyarakat yang mendengar apa namanya jualan-jualan yang ada di media sosial gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tips trik mereka untuk bisa jualannya bisa laris gitu. Nah, balik lagi, kita kan selaku konsumennya Mbak Riri ya, sebenarnya mereka tidak ada bermaksud mempengaruhi apa namanya konsumen untuk berperilaku konsumtif, tidak. Karena perilaku konsumtif itu ada di kontrol diri kita masing-masing Mbak Riri. Nah, kalau yang seperti itu semuanya tips dan trik daripada apa namanya ya yang ada di media sosial untuk bisa menarik masyarakat supaya membeli produknya. Saya pikir
0: ya,
1: ada pembeda di situ Mbak Riri. Jadi perilaku konsumtif itu kita konsumennya, tapi kalau mereka itu adalah bagaimana jualan mereka laris, bisa dibeli oleh masyarakat, dan mereka tidak mempedulikan apakah masyarakat butuh atau hanya sekedar tren gitu Mbak Riri. Tidak sampai di situ dia Mbak. Yang penting jualannya laris gitu.
0: Oke, kirain kan bakal karena konten jadi ini mau ngikut nih kayak gitu kan, terpengaruh kayak gitu. Enggak ya berarti ya.
1: Enggak, beda dia Mbak Riri.
0: Beda ya.
1: Karena pengaruh itu ada di kontrol diri kita masing-masing.
0: Gitu ya. Jadi balik ke diri sendiri lagi dak nga?
1: Ya, benar, benar.
0: Nah, terakhir nih nga sebelum kita penutup di siang hari, kau mungkin ingat ndak berbagi tips atau pesan lah untuk adik sana kita yang supaya tetap memiliki ciri diri sendiri yang positif dan bijak nih dalam menggunakan media sosial. Apa tuh nggak?
1: Iya benar, karena sekarang nggak asing lagi ya Mbak Riri ya. Semua orang punya media sosial ya Mbak Riri ya. Tapi kita harus punya kontrol diri yang baik juga terhadap diri kita. Nah, ada beberapa tips supaya kita berhenti membandingkan diri gitu ya, dan berani menetapkan batas dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama Mbak Riri itu kenali dan terima diri sendiri ya. Apa maksudnya? Luangkan waktu kita untuk refleksi diri Mbak Riri ya. Jadi apa nilai yang penting bagi kita, kemudian apa kelebihan dan kelemahan kita, terus apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita. Nah, itu kenali dan terima terhadap diri kita. Nah, yang kedua Mbak Riri, kurangi perbandingan dengan orang lain. Nah, kadangkala memang masyarakat kita bahkan di usia remaja itu tinggi untuk membandingkan kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang saya bilang tadi tidak perlu ya, karena setiap orang punya passion, punya gaya, punya penampilan, punya pencapaian, punya karir, itu dia punya masing-masing, punya pribadinya masing-masing Mbak Riri. Nah, itu kadangkala kalau kita membandingkan terus-menerus dengan orang lain, itu akan melemahkan diri kita, menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa. Padahal kita dengan orang lain itu sama sebenarnya Mbak Riri, tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu ya, kemudian mengurangi rasa rendah diri gitu ya. Apalagi hanya berfokus kepada ukurannya media sosial. Nah, yang ketiga Mbak Riri, tetapkan batas dan berani berkata tidak terhadap diri sendiri sesuai dengan kebutuhan tadi Mbak Riri. Kalau lagi tren dan sesuai tidak butuh-butuh nian Mbak Riri, ya sampaikan kepada diri kita, sudahlah tidak usah dibeli gitu ya Mbak Riri ya, kalau merasa kita ya itu tidak penting-penting nian. Nah, jadi tetapkan batasan dan berani berkata tidak terhadap diri kita. Nah, yang paling penting itu adalah pilih lingkungan yang mendukung Mbak Riri. Jadi termasuk peran keluarga tadi. Jadi keluarga juga sangat berperan untuk mengurangi perilaku konsumtif dan bahkan bisa menciptakan media sosial itu harusnya menciptakan diri kita menjadi pribadi citra diri yang positif ya kalau digunakan secara bijak. Jadi artinya pilih lingkungan yang tidak toksik Mbak Riri ya. Jadi pilihlah lingkungan yang support terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap kebutuhan kita sehingga lingkungan tersebut bisa menciptakan kita menjadi diri sendiri gitu Mbak Riri ya. Dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran. Kemudian yang terakhir, bangun kebiasaan yang sejalan dengan diri kita. Jadi jangan selalu mengikuti tren karena gengsi gitu ya. Terus kepengen sama dengan orang lain. Padahal mohon maaf misalnya keuangan kita tidak mendukung untuk seperti orang lain itu. Maka dari situ adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan ukuran diri kita sendiri. Gitu Mbak Riri. Baik. Jadi kalau misalnya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya, ya kalau ada kebutuhan yang kepengen sekali gitu ya, kita kepengen memiliki itu ya, saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi kalau di usia remaja, generasi Z yang masih saat ini menempuh pendidikan gitu ya, masih keuangannya dibantu oleh orang tua, nah sebaiknya itu ada kebiasaan untuk mengontrol diri sendiri supaya tidak mudah ikut-ikutan tren. Nah mungkin begitu Mbak Riri.
0: Baik, jadi jangan sampai apa yang kita tengok di layar media sosial kita nih bisa membuat kita lupa ke cara menghargai diri kita sendiri dan atau mendorong kita ke hidup hidup di luar kemampuan hanya demi ngikuti tren. Terima kasih Ngami Narsi.
1: Siap, terima kasih Mbak Riri.
0: Wawasannya di siang hariku lah banyak ngece-ngeceknya, ngobrolnya. Terima kasih juga untuk adik sana yo yang udah dengari kita di siang hari ini dan juga udah ngirim pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan sampai di sini dulu Inga Minarsi Dana di sana di Gayarah kali ini Galeri Budaya Nusantara. Saya Riri pamit dan Inga Minarsi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Riri.

0: Daya Bengkulu.
1: Di sana musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Di sana juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin di sana.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana masih bersama Riri di siang hari kok. Dan untuk di sana yang masih bingung milih menu, coba tengok dulu aktivitas sore kelak dah. Kalau sore harus banyak bergerak, jangan pilih makanan yang membuat tubuhnya terlalu berat bergerak ya. Jadi kalau pekerjaan masih panjang, perhatikan juga porsinya di sana. Dan paling penting, jangan lupa minum air putih. Makan siang bukan sekedar mengisi perut. Makan siang juga salah satu cara kita untuk mempersiapkan tubuh menghadapi sisa hari. Jadi nikmati makan di sana di siang hari ko, tidak perlu terburu-buru. Matikan sejenak notifikasi kalau memungkinkan, ya kan? 15 menit aja jadilah menikmati makanan tanpa memikirkan pekerjaan. Iko bisa menjadi hadiah kecil untuk diri sendiri.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompar FM

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana sudah

0: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua.
1: Jadi, 4 FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Di sana cuaca yang tidak menentu dan gelombang tinggi membuat puluhan nelayan tradisional di kawasan pesisir kota Bengkulu mengurangi aktivitas melaut dalam 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut di sana memaksa nelayan mengutamakan keselamatan sehingga pendapatan mereka mengalami penurunan. Salah seorang nelayan, Darmawan, mengatakan perubahan cuaca membuat nelayan memperpendek jarak tempuh dan mengurangi durasi melaut. Akibatnya hasil tangkapan menjadi lebih sedikit, bahkan nelayan terkadang tidak memperoleh hasil sama sekali. Dan menurut Darmawan, fenomena kemarau basah turut mempersulit ruang gerak nelayan dalam mencari ikan. Gelombang dan angin yang berubah tiba-tiba membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut. Selain cuaca, nelayan juga mengeluhkan berkurangnya populasi ikan di perairan Bengkulu, menilai kerusakan ekosistem laut turut mempengaruhi hasil tangkapan. Dan harapannya di sana pemerintah memberi perhatian terhadap pemulihan ekosistem laut, sekaligus memberikan bantuan kepada nelayan tradisional yang terdampak cuaca buruk. Sementara itu di sana hasil tangkapan seperti ikan gebur, ikan kakap, dan gurita umumnya langsung disetorkan kepada pengepul untuk didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Bengkulu. Demikian di sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan bergabung dalam Suara Budaya Nusantara. Selamat mengikuti.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
1: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: deh, Po, itu. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul.
2: Nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gitu?
3: Tutup kepala.
1: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, Aye juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udeng apa apa gitu ya, Pak ya.
1: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat
3: gitu kan Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa, di Bali ada di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini mocopat itu
2: sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh ya, di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada
2: juga ya?
3: Ada. Oh, di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: ya, tidak hanya miliknya orang Jawa ya, dari sisi bentuk itu ya, dan namanya juga mirip-mirip ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya, teman-teman di Sunda Asmaradana. Ya, teman-teman di Bali Semaradana ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gulo misalnya, dandang gulo yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya, itu sama ya, ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya itu Pak?
3: Ya, pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya, meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya, mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Titis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Ya,
3: jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya, misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benang kulaku itu
3: iya,
2: ya Pak.
3: Iya. Terpinggir oleh lagu, yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa kok Semarangan menjadi unik ya, kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin
2: ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke, halo, selamat siang. Aduh, terputus ternyata. Moga Bapak-bapak bisa dilanjut lagi Bapak-bapak.
3: Ya. Dari ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mencopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok. Kan. Dan untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada barat gitu
3: Pak. Betul. Ya? Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mencopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mencopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu ya Pak?
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mencopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya.
3: Jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Titis, jangan dilupakan ya. RRI ini yang mempopulerkan Mencopat Semarangan.
2: Ternyata RRI.
3: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Gitu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya.
2: Pak Ponidi ya, ya. RRI Semarang, betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mencopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Okay. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mencopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Mencopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
3: pakai piano.
2: Piano
3: masuk
2: gitu kan. Yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0248-3166-61 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 024-8316-661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510, 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang tuh begitu deh. Kalau sebut-sebut tuh cepet-cepet gitu dalam tol. Pelan-pelan
0: sama ya, nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah kucatat kok.
0: Oh, ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
11: Yang kedua. Itu aja deh, Bu Nova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bambang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan, ya itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulang yang tadi?
10: Bu Farida di Palu tadi, pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi kan. Jadi ini adalah media, Mocopat itu adalah media, media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata, gitu ya, atau media untuk mengekspresikan gagasan, gitu ya. Jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara, ya, jadi bisa ditembangkan, gitu ya. Nah itu, saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu, ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu, ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa, itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak?
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu Mijil ya, Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo, ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkur ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. Do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: ada. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berangkat kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: ngomong bang. Itu
1: ya tinggi banget ya pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah kemudian yang satu dari Tionghoa, unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana Tionghoa nya di nada selindru, terutama ya selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah itu do do do le le lo la lo lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Na na na na na, itu seperti
1: sama ya pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar. Tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa, bingung gitu. Ini bunyinya gimana gitu
1: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
0: Iya, iya betul.
1: Oke, ya. Jadi gitu Pak, ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian, ya itu tadi, cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu... beda begitu, jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tentang mocopat Semarangan ya.
2: Oke. Di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silakan.
2: Oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang Mas Sambuto juga Bapak
0: Barangumber. Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada nih Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya. Gending-gending Semarang itu tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal.
0: Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu bunyi gamelan gitu ya itu rata-rata begitu. Nah kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan itu umum kalau itu ya itu nadanya umum hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Nato Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Nato Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan Mocopat Semarangan. Mocopat Semarang ya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Okay. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Yeah, yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: sini dan seterusnya. Nah itu untuk
1: sampai sore mah enak pak.
0: Itu oleh rata-rata digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narcato sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Loh, mau cepat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya Pak.
0: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPDP ya Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke. Oke gitu Pak.
1: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu po.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Pak Bang.
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, banyak ya.
0: Banyak.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Sama.
1: Oh, itu kan.
2: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan.
0: Sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
0: Ya, semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini ya, ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah ya, seperti itu.
1: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
1: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
1: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
1: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan, silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tentang ngocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu.
0: Yeah,
2: ternyata yeah, ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun ngocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
1: Oke. Okay.

0: Pengawan.
1: Ya misalnya itu ya punya bahasa almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawahnya pakai gambu.
2: Oh. Itu bawahnya gambu ya Pak?
1: Iya saya buatkan. Okay. Sekar gambu peng satu. Kang Cinator, waduh seterusnya.
2: Jadi kan ya Pak Bambang enak kok.
3: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
3: Oke, apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
3: Oh, Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika dia mau copot Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
3: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
3: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Tapi mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
3: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah
1: mepet
2: Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak, kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum melihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
1: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ini sudah rutin.
2: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah nyampe itu Pak?
1: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini Mas, kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke. Nah,
1: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke.
3: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama iringannya.
3: Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
3: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
3: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
2: Siap,
3: ya.
2: Salam saya juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
3: Baik.
2: Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
3: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari, SS. SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan

0: Kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Kita beralih ke berita lainnya, Desa Tomboko, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah Desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang Wahyu Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: No nonton bioskop.
1: Malam Minggu tuh.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana Bali masih bersama Riri di siang hari kau. Barusan aja kita dengeri suara budaya Nusantara persembahan Semarang, RRI Semarang dan juga RRI Jakarta. Dan balik lagi di Berendo siang di RRI Bengkulu. Riri update lagi ruang informasinya di sana. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan pendampingan terhadap warga terdampak kebakaran di Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Samban, dan terus juga dilakukan hingga para korban kembali mandiri. Dan selain menyalurkan bantuan pemerintah, Pemkab Bengkulu juga membuka di sana, membuka ruang bagi masyarakat yang hendak memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai, makanan, logistik maupun bantuan lainnya. Dan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan masyarakat yang hendak berdonasi dapat menyalurkan melalui dapur umum yang telah disiapkan di lokasi kebakaran. Nah, jadi sebanyak 21 keluarga tercatat terdampak musibah tersebut di sana. Dapur umum biasanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga selama masa tanggap pasca kebakaran. Pemkot juga menyiapkan bantuan pakaian layak pakai bagi warga yang kehilangan barang akibat kebakaran. Dan perhatian juga kok di sana diberikan terhadap kondisi psikologis korban, khususnya untuk anak-anak. Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan nih kegiatan trauma healing untuk membantu anak-anak mengatasi rasa takut dan juga shock akibat musibah tersebut. Dan pemerintah akan terus mendampingi korban-korban hingga kondisi korban kembali kondusif lagi. Dan juga mengingatkan untuk di sana, yo, untuk mengingatkan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, terutama di tengah cuaca panas dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Dan informasi kurir dikutip dari rri.co.id.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Oklin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Karti.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Umak nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah Mak, anak siapa dulu? Anak Umak gitu loh.
0: Ima, anak Umak tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Umak jadi orang hebat.
1: Iya Mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Umak sama apa. Imah kan pengen jadi dokter Mak.
0: Oh, anak Umak ini nak jadi dokter.
1: Iya Mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali Mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi, kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi, obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sendal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, Apa Imah. Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban. Karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya. Bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi. Sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah. Besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa, nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita, nak. Untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter, Pak. Lalu, Bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun. Yang asapnya membahayakan orang banyak. Terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudah lah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu, sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Apa, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan. Untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti. Untuk Uma beli baju. Dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat. Kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah. Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa.
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak. Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak. Ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi, tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus, Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nak, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutlah itu akan bekerja dengan baik. Jadi Uma minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Uma kan?
1: Iya, Uma. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: Kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ima? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan Apa?
2: Kalau Apa masih peduli, Apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan Apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah Apa. Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Ima ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Ima dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Ima diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Ima, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Ima kritis, Pak. Ima anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Ima sekarang.
2: Ima, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Ima anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Ima? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Ima anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Ima harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Ima sakit. Ima tak bisa bernapas. Mak, tolong Ima, Mak.
2: Ya Allah, Ima. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Bertahan, Ima.
3: Ima. Apa? Jangan membakar lagi.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, umak sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan umak?

0: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Ima, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tumpah.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RR 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana masih Samo Bagas, balik lagi Samo Bagas, dan terus Samo Bagas ditemenin di Perombek Bengkulu di Perindo Petang. Serangan dari sesi nyomlah berada joget kita hari sana ya. Buat hari sana sekalian yang pengen request, Bagas tunggu di 08.11.7.8.1.6.5.4.4 atau di line telepon 7.3.2.1.9.9.4.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut itu.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Prompar FM.
3: Kita panggil artis senengane gawe pengumuman. Woro, Woro Widyawati, karo sing duwe weteng semok sa Indonesia. Endar Boy Gang, mari kita mari. Oke.
4: Woro Widyawati, Endar Boy Gang.
5: Hari Senin menginformasikan nanti pukul 5 beli lebih 39 atau 38an kok sekitar Riko ya. Nanti kita akan mendengarkan untuk azan asar wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Jadi nanti kita akan mendengarkan beberapa lagu islami dahulu. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu dari sana. Tak tunggu balimu, Ndar Boy bersama Woro.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia.
3: Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang

ketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Rencanakan Will Kemenag Provinsi Bengkulu resmi memiliki klub tenis lapangan yang menjadi wadah bagi para ASN pecinta olahraga tersebut. Launching klub tenis lapangan Kemenag Bengkulu dirangkai dengan pembukaan turnamen tenis lapangan dan badminton yang diikuti oleh pejabat, ketua tim, serta ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu. Kalau bagian tata usaha Kanwil Kemenag Bengkulu, Dr. Haji Sri Ihsan menyampaikan bahwa pembentukan klub tenis lapangan Kemenag Bengkulu dilatar belakangi oleh banyaknya ASN di lapangan atau di lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu yang memiliki minat dan talenta olahraga tenis lapangan. Sri Ihsan juga menambahkan di tahun ini pelaksanaan turnamen tenis lapangan dan badminton dilaksanakan dimulai hari Selasa dengan memanfaatkan fasilitas lapangan tenis dan lapangan badminton Winvas Bengkulu. Sementara itu, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Haji Saifuddin Latif dalam kesempatan menyambut gembira terbentuknya klub tenis lapangan Kemenag Bengkulu. Menurutnya, kegiatan olahraga dapat menjadi sarana untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara pegawai ASN di lingkungan Kemenag. Kabar berikutnya, di sana Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu sukses menggelar jalan sehat dalam rangkaian menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Haji Saifuddin yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Sri Ihsan serta jajaran Kepala Bidang dan Pembimas. Dalam sambutan, Saifuddin mengatakan jalan sehat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempererat kebersamaan bagi seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengingatkan agar ASN menjaga kesehatan sebagai bagian dari kesiapan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh peserta mengikuti jalan sehat menyusuri kawasan Pantai Panjang, kemudian melanjutkan kegiatan dengan membagikan bendera merah putih kepada para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan juga rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
3: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
3: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
3: Serius?
2: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
3: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
3: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
3: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
3: ya
2: sekarang.
3: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
3: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
3: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
3: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
3: enggak.
2: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
3: Enggak.
2: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki bangun. Ki.
1: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
5: Melah Bedangdut.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Dari sana, balik lagi di Belah Pelaku Jaket kita, kurang lebih 35 menit lagi ya. Sesiku akan berakhir, nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu Nusantara selanjutnya. Jadi, ada Mariko di Tanah Patah yang sudah hadir di sana di Joget kita. Request lagu Dangdut Minang, Balaki Dalang dari Nicip. Salamnya untuk Ayah Puput, Dongayanto di Benteng, Iswandi, Hamzah Yusuf, yang ada di Jambi, dan juga Mak Danang. Semuanya Jo, makasih. Sama-sama bang, lagunya sudah Bagas siapkan. Jadi buat ada salah sekali yang pengen ikut request juga seperti Bang Riko di Tanah Patah, bisa di sana di 08 11 7 8 1 6 5 4 4, atau di line telepon 7 3 2 1 9 9 4. Untuk pilihan di sana, Balaki Dalang dari Nicip Minang.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada jenak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikatan Kabupaten Bengkulu Tengah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu kembali menggelar gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dengan sejumlah komoditas yang disiapkan antara lain beras, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah, Debi Septika, mengatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan gerakan pangan murah juga menjadi sarana untuk perluas akses masyarakat terhadap bahan pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kabar berikutnya di sana, PMK Bengkulu Tengah terus melakukan monitoring terhadap sejumlah proyek pembangunan yang tengah berjalan di berbagai sektor. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Di sektor kesehatan, renovasi sejumlah puskesmas diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi sarana dan prasarana, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto mengatakan pengawasan terhadap proyek pembangunan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh pekerjaan selesai. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah benar-benar dikerjakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabara tadi sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jalur.rri digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oh, Incu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih Anca yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Incu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Incu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Panjat Pinang adalah salah satu lomba favorit saat perayaan HUT kemerdekaan RI. Di balik keseruannya, lomba ini memiliki sejarah panjang dan makna mendalam. Menurut buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, Panjat Pinang berasal dari budaya Tionghoa. Permainan ini dikenal dengan nama Qianggu dan sudah ada sejak dinasti Ming. Awalnya, Panjat Pinang berkaitan dengan festival hantu. Di Indonesia, Panjat Pinang mulai dikenal sejak penjajahan Belanda sekitar tahun 1930. Saat itu, lomba ini jadi hiburan untuk para kolonial dalam acara pesta. Hadiahnya berupa makanan mewah seperti keju dan gula, serta pakaian yang sangat bernilai bagi rakyat pribumi. Pada masa kolonial, Panjat Pinang dilakukan oleh rakyat pribumi sebagai tontonan bagi penjajah. Orang Belanda menonton sambil tertawa saat pribumi berjuang memanjat batang pinang yang licin. Beberapa keluarga pribumi yang dekat dengan kolonial juga mengadakan lomba ini di pesta mereka. Seiring waktu, Panjat Pinang berubah makna menjadi simbol perjuangan dan kebersamaan. Lomba ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling menopang untuk mencapai tujuan. Hadiah di puncak pohon pinang melambangkan kemerdekaan yang harus diraih bersama. Setelah diraih, hadiah itu dibagi rata sebagai simbol keadilan. Kini, Panjat Pinang menjadi brand dan warisan budaya yang mengajarkan solidaritas dan semangat juang. Jadi bila adik sanak butuh info lebih lengkap, bisa adik sanak baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada senak senyum dan rasa syukur mewarnai dimulainya penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli sampai September 2006 di Provinsi Bengkulu. Bertempat di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Perumbulok Kanwil Bengkulu bersama pemerintah daerah secara resmi melakukan launching penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat. Pada program kali ini, sebanyak 7.917.060 kg atau 7,9 ton beras akan disalurkan kepada 263.902 penerima bantuan pangan atau PBP yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Pemimpin Perumbulok Kanwil Bengkulu, Dodi Syahril, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan yang pokok. Ia menambahkan Bulog siap mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga sampai ke masyarakat yang telah ditetapkan sebagai PBB. Selain itu, Bulog bersama pemerintah daerah juga akan terus melakukan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Kabar selanjutnya, sanak, sehari setelah kebakaran melanda Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pada Kamis 13 Agustus, warga mulai berupaya bangkit dan kembali menjalankan aktivitas di tengah kondisi rumah yang rusak akibat kobaran api. Sekitar 20 rumah di kawasan tersebut diketahui habis dilalap si jago merah akibat terbakar pada Rabu siang 12 Agustus. Warga masih berada di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi rumah sekaligus menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Sementara itu, warga lainnya menjalani aktivitas pagi dengan menyantap makanan yang disediakan di dapur umum. Salah seorang korban kebakarannya juga Ketua RT 5 Kelurahan Pengantungan, Juwardi, mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam membantu warga terdampak. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Alex Bariansyah, turut meninjau langsung lokasi kebakaran di Kelurahan Pengantungan. Dalam kunjungannya, Alex memastikan kebutuhan dasar para korban terutama makanan tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian maupun sekitar rumah yang terdampak. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, adik sana info lebih lengkap bisa adik sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104.4 FM, 91.7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak penjualan pakaian bekas atau thrifting masih ditemukan di Kota Bengkulu meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas dari luar negeri. Larangan pemerintah belum sepenuhnya menghentikan aktivitas jual beli pakaian thrifting di tengah masyarakat. Salah seorang pedagang, Udin, mengatakan pakaian dijualnya diperoleh dari pemasok di luar daerah, terutama Palembang dan juga Bandung. Namun penjualan saat ini lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Pakaian yang kondisinya kurang baik akan dijual dengan harga lebih murah, sedangkan barang yang masih bagus dan memiliki merek tertentu akan dipilih untuk dijual sesuai kondisinya. Meski menghadapi larangan impor pakaian bekas dan penurunan penjualan, para pedagang berharap kondisi ekonomi segera membaik agar aktivitas jual beli thrifting di pasar Panorama kembali ramai. Kabar berikutnya di sana, cuaca yang tidak menentu dan gelombang tinggi membuat puluhan nelayan tradisional di kawasan pesisir Kota Bengkulu mengurangi aktivitas melaut dalam 2 bulan terakhir. Salah seorang nelayan tradisional, Darmawan, mengatakan perubahan cuaca membuat nelayan harus memperpendek jarak tempuh dan mengurangi durasi melaut. Kondisi itu berdampak langsung terhadap hasil tangkapan yang jauh lebih sedikit dibandingkan saat cuaca normal. Menurut Darmawan, fenomena kemarau basah turut mempersempit ruang gerak nelayan dalam mencari ikan. Selain faktor cuaca, juga mengeluhkan semakin berkurangnya populasi ikan di perairan Bengkulu. Nelayan tradisional lainnya, Mazali, menilai kerusakan ekosistem laut dan minimnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hasil tangkapan terus turun. Mazali berharap pemulihan ekosistem laut menjadi perhatian dan prioritas pemerintah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Prompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rencana di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa ada di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

Ada sana, jadi waktu saya menunjukkan pukul 9:56 waktu ya Bagas untuk pamit undur diri dari ruangan dengar ada sana. Terima kasih yang sudah request, sudah mampir dan sudah selalu mendengarkan Perempat Bengkulu. Bakal ada penjelasan selanjutnya ngawalin ada sana di Perindo Malam dengan tembang Pasundan. Bagas pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasa syukur mewarnai dimulainya penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 di Provinsi Bengkulu. Bertempat di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Perumbulok, Kanwil, Bengkulu bersama pemerintah daerah secara resmi melakukan launching penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat. Di mana pada program ini sebanyak 7 juta lebih kilogram dan beras akan disalurkan kepada 263.000 lebih penerima bantuan pangan atau PBP yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Di mana launching ini yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur menjadi momentum dimulainya penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat untuk alokasi 3 bulan yaitu Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap PBP itu memperoleh bantuan sebanyak 10 kg beras per bulannya, sehingga dalam periode 3 bulan total bantuan yang diterima itu mencapai 30 kg beras per PBP. Dimana untuk masyarakat sendiri yang penerima bantuan tersebut memiliki arti penting tentunya, dimana beras merupakan kebutuhan pokok yang hadir hampir setiap hari di meja makan keluarga. Oleh karena itu bantuan yang diberikan pemerintah melalui cadangan beras pemerintah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus juga memberikan kepastian ketersediaan pangan bagi keluarga penerima. Demikian untuk kabar kita kali kode sana, lanjut baca untuk di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh. Mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, Ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping

0: Aku takut, Ante. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari Kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Rompek Bengkulu.
1: Hari sanak di mana pun Anda berada pada malam hari ini tentunya masih bersama kami Inga Sofi dan tentunya bersama juga dengan Inga Vivi nih adik sanak. Dan pada malam hari ini bersama dengan Barendo malam dan nanti akan kebersamaan kita akan berakhir hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak. Dan selamat malam juga untuk adik sanak di mana aja kita berada. Tentunya pada malam hari ini banyak yang sudah mengakhiri aktivitas-aktivitas padatnya nih adik sanak yo. Dari mulai pagi hingga sore tadi dan malam hari ini tentunya banyak sekali untuk melakukan rehat di tubuh. Nah, ada juga mungkin adik sanak yang juga melakukan olahraga malam nih, seperti nge-gym ataupun olahraga-olahraga ringan yang memang sudah lama tidak berolahraga. Kami akan membacakan informasi tips nih untuk adik sanak yang melakukan olahraga pada malam hari dan dilansir di rri.co.id nih adik sanak, yang dimana gym atau pusat kebugaran kini semakin populer di kalangan masyarakat nih adik sanak, terutama anak muda yang mulai menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Seperti aktivitas latihan beban, kardio hingga kelas kebugaran tidak lagi hanya dilakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal, namun juga untuk menjaga kebugaran adik sanak, meningkatkan kualitas hidup. Nah, adik sanak salah satu alasan gym semakin diminati adalah meningkatnya kesadaran kita-kita mengenai pentingnya aktivitas fisik. Seperti latihan secara rutin ya adik sanak dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, kebugaran jantung dan paru-paru, serta menjaga berat badan jika dilakukan bersama pola makan yang seimbang ya adik sanak. Dan tren gym juga semakin berkembang melalui media sosial ketika masyarakat membagikan aktivitas olahraga, perkembangan kebugaran hingga tips latihan. Nah adik sanak informasi tadi dari rri.co.id dan adik sanak juga dapat membaca tips-tips olahraga kesehatan tubuh di rri.co.id dan juga dapat mendownload di RRI Digital.
2: Di samping bangku tempat ia duduk, Raja Magedi menghampiri anak laki-lakinya itu.
3: Ayah tahu nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
4: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu ayah?
3: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada tiga hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
5: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
4: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
3: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
2: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
6: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magadi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magadi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magadi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
0: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
6: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, Gerangan?
0: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magadi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
6: Saya ikut berduka, Atu. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
2: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya, dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
6: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
7: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
6: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama, hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
7: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu Anak Dalam, bukan?
6: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
7: Baik, anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
6: Terima kasih, Baginda.
7: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
6: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
2: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magadi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magadi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
4: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
6: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
4: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
6: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
4: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
6: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Manggedi dan adikmu Remandung Nipis terhadapmu. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
2: Begitulah, hari demi hari anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
7: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ayah. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
7: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
7: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
7: Baik. Ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa. Luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
2: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
8: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
8: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
8: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
2: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan ananda pergi, jika dijemput ananda datang. Kini ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
7: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang, pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
4: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
2: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.

0: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan? Tapi ini masalah ini.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ya, di sana dimanapun Anda berada tentunya pada malam hari ini. Untuk kabar kita, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menggelar forum konsultasi publik sebagai ruang untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terkait layanan yang telah diberikan. FKP yang dihadiri unsur pemerintahan, akademisi, pelaku UMKM, dan lembaga media tersebut tentunya digelar di rapat DJPB Bengkulu. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan bahwa FKP ditargetkan menghasilkan masukan konkret untuk memperbaiki layanan, termasuk mengidentifikasi hal yang masih perlu dibenahi. Menurutnya, masukan dari mitra kerja dan masyarakat menjadi penting agar layanan DJPB dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan. Keterlibatan seluruh unsur termasuk media seperti LPP RRI, TVRI, dan Antara sangat penting karena media memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Masukan dari media juga diharapkan dapat membantu DJPB melihat kebutuhan informasi publik secara luas.

Informasi lain, ya, Reksana, memasuki musim kemarau, masyarakat di Provinsi Bengkulu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan pemantauan BMKG, terdeteksi 15 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena suhu udara sejumlah wilayah Bengkulu saat ini dapat mencapai 33 derajat Celcius. Cuaca panas yang disertai kondisi lahan cenderung kering dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama apabila dipicu oleh aktivitas manusia. Berdasarkan pemantauan satelit, titik panas terdeteksi di 6 wilayah yang masuk dalam daerah rawan karhutla, yakni Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Mukumuku, dan Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian karena kebakaran dapat meluas dengan cepat ketika terjadi dalam kondisi cuaca panas dan kering. Demikian Arik Sanak, kabar kita di Barindo Malam pagi hari malam hari ini, dan nantikan informasi 1 jam ke depan di Barindo Malam di RRI Pro 4 dan dapat dibaca di RRI Pro 1 di rri.co.id dan di download di RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Berendo Malam, Prompat RRI Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu ya. Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: video conference peresmian Jembatan Merah Putih Presisi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Arang Sapat, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma. Kegiatan ini turut diikuti Forkopimda, Pejabat Pemkab Seluma, Camat Lubuk Sandi, serta Kepala Desa Arang Sapat. Di mana program Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan inisiatif Polri yang dibangun secara swadaya bersama TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat. Program ini pun dilaksanakan di 30 wilayah Polda di Indonesia untuk memperkuat akses dan konektivitas masyarakat. Bupati Seluma, Teddy Rahman, juga mengatakan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi menunjukkan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan infrastruktur, terutama di wilayah yang membutuhkan akses penghubung. Dan selanjutnya di sana, di mana keberadaan jembatan ini memang diharapkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Arang Sapat dan wilayah sekitarnya. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

lagu-lagu dangdut Sunda kok di sana ya. Untuk yang nak requestan lagu-lagu Sunda malam ko boleh aja di 0736732199 PL atau boleh juga di 0811781644. Itu tadilah kita putarkan lagunya Azmi Z Jayanti dangdut Sunda. Nah, untuk di sana yang nak dengarkan lagu-lagu Sunda, dangdut Sunda atau lagu pop Sunda, nah silakan gabung ya untuk nak requestannya. Kita lah ado di line WA kita di 0811781644 lah ado siapa kok dak namanya kok ado Riko di Tanah Patah katanya Wilujeng Wengi Kasadayana Riko Tanah Patah Bali deui. Oh bahasanya bahasa Sunda pulo dak agak patah-patah lidawa ko. Laguna Sundanis Randa Bohai hatur nuhun. Nuhun, nuhun. Itu aja yang tahu. Kalau kita cari ya lagunya ya untuk Riko. Ditunggu ya lagunya tadi itu apa lagunya tadi itu Sundanis Randa. Untuk yang ada di sana galonya yang nak gabungan bisa langsung aja di 0736732199 MP ya. Mungkin malam kok lagi santai apa mungkin lagi kerjo kan, lagi masuk malam, lagi nyantai gitu kan, nak dengerin lagu Sunda misalkan. Langsung aja di 0736732199 MP atau boleh juga di 0811781644. Kita dengarkan lagi dulu ada di sana lagu Sunda satu ko sambil kita nyari lagunya Riko ko tadi dak Ado Dewi Azkia Kagoda.

0: Prompare FM. Prompare FM.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari Bangsal Sri Manganti ke Bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Berondo Malam untuk hari Igo, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, programa 4.

Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Pograma 4, mengudara melalui 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat, 14 Agustus 2026. Adisana, selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi. Yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat, tapi begitu padat dan sangat mendalam. Memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh. Bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik ruh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat. Untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

101.7 FM Pro 4 Bengkulu di sana, masih bersama Riri di Beranda Pagi Hari Ko. Tentunya di hari Jumat ya, 14 Agustus 2026. Semoga di sana mengawali harinya dengan kesehatan dan juga keceriaan di pagi hari ini untuk menjalani hari-harinya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Riri di 101.7 FM.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, telur kerap jadi pilihan utama untuk mendukung kecerdasan anak. Tapi masih sering muncul pertanyaan kok, mana yang lebih penting untuk perkembangan otak, putih telur atau kuning telur? Nah, putih telur dikenal kaya protein dan baik untuk pertumbuhan. Dan juga sementara itu, kuning telur mengandung kolin, lemak sehat, omega 3 dan lutein yang berperan dalam membentuk sel otak serta fungsi daya ingat. Karena itulah di sana manfaat terbaik justru diperoleh dengan mengkonsumsi telur secara utuh. Jadi kandungan protein dan nutrisi mikro di dalamnya ini saling melengkapi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang gak kalah pentingnya lagi ya di sana, pastikan telur dimasak hingga matang sempurna demi keamanan konsumsi, terutama untuk balita.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
4: Kanakmu banyak pasanya, pasar dalam kanakmu ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanakmu nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
5: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanakmu. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanakpua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
6: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanakmu?
4: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanakmu. Kira itu.
6: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanakmu.
4: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
6: Karena kejadian apa itu?
4: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, kan? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Yauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan Kanakpua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan Kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan Jepang. Memang lintasan Kanapu itu. Kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan Kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat Kanakpua leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Pungha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.